102 FM. Teman.

0: Oke, kita ngobrol juga, ketemu lagi bareng sama Amala. Tapi Amala sekarang gak sendirian, udah bareng sama Lisa. Hai Lisa.
1: Halo
0: Lisa, cantik banget, coklat-coklat. Boleh kenalin dirinya dulu ke teman-teman Pro 2?
1: Boleh, iya. Jadi aku Nurhalisa, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Aku biasa dipanggil Lisa.
0: Oke. Jadi teman Pro 2, Lisa ini bakal temenin kita sepanjang pagi hari ini karena dia tuh jebolan dari BA atau
1: Broadcast Academic RRI.
0: Bener. Tapi sekarang namanya tuh udah apa ya, dilokalkan bahasa Dayak ya. Jadi apa kemarin?
1: Aduh, aku lupa lagi.
0: Aku juga lupa nama berdua. Intinya mencari RRI, bakat taheta gitu ya. RRI sedang mencari bakat baru. Kebetulan dari 60 mahasiswa kemarin ya, sampai terseleksi jadi 30 mahasiswa hari kedua. Terus yang ngisi semua soal itu ternyata 10 mahasiswa. Iya, termasuk salah satunya adalah Halisa and Friends gitu. Tapi thank you banget Halisa udah mau datang hari Minggu ini. Sebenarnya bukan jadwalnya ya. Jadwalnya tuh hari apa tuh kemarin?
1: Aku di hari Sabtu. Cuman karena ada kesibukan kan kemarin, jadi hari ini.
0: Iya bener. Jadi memang BA tuh apa ya, fleksibel banget ya teman Pro 2. Yang penting dimaksimalkan di minggu, di minggu inilah pokoknya. Tapi aku salut sama Halisa karena dia mau meluangkan di hari Minggu. Harusnya kalau misalkan gak belajar siaran, ngapain nih Halisa?
1: Kalau aku, kalau Minggu ya, pasti kita manfaatkan sebaik mungkin waktu libur yang ada tuh dengan tidur gitu.
0: Tidur.
1: Iya.
0: Sama sih, aku suka banget tidur. Apalagi tidur Minggu pagi tuh kayak
1: nikmat ya.
0: Kenapa ya?
1: Iya kan, kayak setelah kita menjalani seminggu, hampir seminggu penuh kan, kita beraktivitas, mungkin udah saatnya hari Minggu tuh ditakdirkan buat kita istirahat aja.
0: Bener, aku setuju banget. Terus juga kayak kadang tuh kita ngerasa Senin sampai Sabtu tuh kan ada aja gedebak-gedebuknya kan. Ada aja yang bikin kita menguras emosi, pengen makan orang. Jadi hari Minggu tuh kalau bisa kita gak ngapa-ngapain.
1: Iya betul.
0: Kita, apalagi kalau perempuan, aku paling suka deep cleaning. Jadi kayak mandi yang lama, luluran dulu apa segala macam. Kalau Senin sampai Sabtu kan gak bisa kan. Kalau Halisa ada gak rutinan Minggu, rutin yang harus dilakukan?
1: Kalau aku ya tadi sama kayak kakaknya juga, dan me time juga. Jadi hari Minggu tuh emang full buat aku sendiri gitu loh. Jadi kan kayak bisa kita santai, nonton atau apa gitu. Pokoknya jangan ngapa-ngapain deh gitu.
0: Tapi by the way, Halisa nih jurusannya komunikasi berarti ya?
1: Iya betul.
0: Boleh, kenapa tuh milih jadi komunikasi?
1: Sebenarnya aku masuk di komunikasi ini karena aku emang dari SMP udah tertarik sama dunia public speaking gitu. Jadi makanya aku memutuskan untuk kuliahnya di komunikasi biar memperlancar, apa, memperbagus public speakingku lagi gitu. Kak,
0: kemarin pernah ditanya juga sama Karya nih, jawabannya konsisten ya. Public speaking teman Pro 2. Tapi memang Halisa sendiri aslinya Palangkaraya kah?
1: Kalau orang tua aku dari Kalimantan Selatan.
0: Oh kebetulan. Pantes, kayaknya kita sama deh. R-nya agak Betagak.
1: Aku baru sadar.
0: Iya, aku dari Banjar juga. Banjarnya Banjar apa?
1: Kalau aku daerah Tanjung, Kak.
0: Oh Tanjung.
1: Iya.
0: Tanjung tuh dekat Kaltim bukan sih?
1: Ya hampir.
0: Hampir kan, melewati Banjarmasin.
1: Iya.
0: Nah aku Banjarmasinnya Halisa. Terus bisa ke Palangkaraya karena
1: orang tua ngerantau.
0: Oh dari kamu kecil.
1: Dari kakak disini. Kecil malahan.
0: Oh berarti kamu anak
1: kedua.
0: Oh dari dua bersaudara.
1: Dari tiga bersaudara.
0: Oh anak tengah.
1: Iya.
0: Katanya anak tengah tuh paling nakal. Gak katanya anak tengah tuh paling beda daripada
1: yang lain. Benar, aku setuju.
0: Kayak anak pertama, anak ketiga tuh mirip. Anak kedua enggak.
1: Iya.
0: Kenapa setuju. Ya? Bingung.
1: Kayak pengen beda dari yang lain aja. Bener. Gitu.
0: Gitu, lucu sih teman Pro 2. Berarti kita sama dari Banjar.
1: Iya,
0: aku juga. Terus aku kayak sebenarnya ada kesempatan berkali-kali untuk pindah ke Kalsel kan. Tapi kayak mikir Kalimantan Tengah tuh kayak tempat yang nyaman buat slow living.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Setuju.
0: Bahkan car free day aja kalau rame, yang rame itu cuma di car free day-nya doang.
1: Iya.
0: Keluar dari car free day 500 meter udah ah enak
1: banget.
0: Bener.
1: Iya betul.
0: Kalau di Kalsel kan kayak wah
1: gitu. Rame.
0: Tapi kalau kadang ada kangennya juga kayak pengen padet ngerasain kota metropolitan. Karena kadang kalau dipikir-pikir Kalimantan yang metropolitan tuh ya Kalimantan Selatan enggak sih?
1: Iya betul.
0: Iya kan? Ya. Mereka tuh lebih ngerti tren cepat, padet juga.
1: Iya.
0: Terus apalagi hal saya?
1: Apa ya? Penduduknya tuh padet banget sih jujur kalau misalnya
0: bener.
1: Apalagi di era Banjarmasin ya.
0: Bener. Tapi kamu enggak ada minat pengen kuliah di sana?
1: Sebenarnya ada.
0: Tapi
1: terus itu orang tua.
0: Iya benar. Oke, sama pro 2 nanti kita bakal beralih. Halisa bakal duduk di kursi panas ini. Aku bakal duduk di kursi Halisa. Kita bakal kasih tanya informasi terup to date buat kamu di pagi hari. Terus nanti di pukul 8.30 kita bakal hadirkan informasi cuaca. So buat kamu tetap stay tune aja. Kali ini ada lagu suka kamu dari Cinta Laura.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia di...
4: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
5: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
6: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
5: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
6: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
5: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
6: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
4: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

02, selamat pagi. Kembali lagi bersama aku, Lisa, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, teman Pro 2, kalian tahu lagu Rollerblade yang dibawakan oleh girl group asal Indonesia Nona dengan penggalan lirik Jalan-jalan dengan sepatu rodaku yang kini sedang viral di media sosial. Tren itu bikin sepatu roda lagi-lagi naik dan menjadi olahraga yang tren saat ini. Nah, teman Pro 2, walaupun sepatu roda saat ini lagi rame ya, lagi banyak yang ikut-ikutan ya buat main sepatu roda lagi, kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan dan memilih tempat yang untuk yang aman buat kita bermain sepatu roda, teman Pro 2, begitu. Jadi dengan adanya lagu ini, kita lagi-lagi kita teringat ke masa-masa waktu kecil ya. Waktu kecil kita sering bermain sepatu roda dimanapun gitu. Tapi kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakannya.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Produ FM 92,4 MHz, teman terbaik kamu, dan dengarkan di aplikasi RRI Digital atau live.

Halo teman Pro 2, selamat pada, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Lisa yang bakal nemenin kalian nih, teman Pro 2. Oke. Teman Pro 2, ngomong-ngomong soal aktivitas, pernah gak sih kalian ngerasa waktu 24 jam itu berasa kurang? Rasanya baru buka media sosial sebentar, tahu-tahu sudah lewat 1 jam. Padahal niat awal kita cuma mau lihat satu video doang kan. Nah, fenomena ini sering disebut dengan doom scrolling atau kebiasaan yang terus-menerus mengulur media sosial tanpa sadar. Nah, akibatnya itu waktu istirahat kita jadi berkurang, fokus menurun, bahkan bisa bikin kita merasa cepat lelah karena terlalu banyak menerima informasi sekaligus. Gak ada salahnya kok kita menikmati media sosial, tapi sekali coba kasih jeda. Simpan ponsel kita sebentar, tarik nafas dan ngobrol bersama orang-orang sekitar, atau kita dengerin musik nih. Nah, hal-hal seperti itu biasanya membantu pikiran kita untuk jauh lebih segar. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kalian termasuk tim yang bisa lepas dari handphone atau justru gak bisa jauh walau cuma beberapa menit? Oke. Itu dia obrolan pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat menjalankan aktivitas buat teman-teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar harinya hari ini? Kembali lagi dengan aku Lisa. Semoga kalian tetap semangat menjalani aktivitas. Buat yang lagi di perjalanan menuju atau yang baru memulai hari, tetap hati-hati di jalan ya. Nah, teman Pro 2, belakangan ini kita udah mulai memasuki musim kemarau. Salah satu hal yang kembali menjadi perhatian di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karat gula. Nah, jumlah titik api di beberapa wilayah Kalteng juga udah mulai bertambah, sehingga masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun kita bukan pelaku pembakaran, bukan berarti kita tidak bisa ikut berperan. Kalau lihat asap atau indikasi kebakaran di sekitar lingkungan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Nah, selain itu, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Kalau nanti kualitas udara mulai menurun, gunakan masker dan saat beraktivitas di luar ruangan, dan juga pastikan tubuh untuk tetap terhidrasi dengan baik ya teman Pro 2. Itu dia, aku Lisa, pamit sementara. Selain ini masih ada deretan lagu-lagu favorit yang siap menemani aktivitas kalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, apa kabar pagi? Apa kabar paginya hari ini? Semoga semuanya lagi sehat, semangat dan siap menjalani hari. Buat yang lagi di jalan, buat yang lagi di jalan atau lagi olahraga atau mungkin baru bangun nih, makasih ya yang udah masih setia bareng RRI Pro 2 Palangkaraya, bareng aku Lisa yang bakal nemenin pagi kalian. Nah, teman Pro 2, Lisa mau nanya nih, tadi pagi kalian udah sarapan belum? Jangan-jangan ada yang jawab, belum kak, nanti aja sekalian makan siang. Atau ada juga yang merasa cukup, cuman minum kopi. Ngaku deh, siapa sih yang kayak gitu? Padahal teman Pro 2, sarapan itu bukan cuman soal kenyang. Tapi setelah semalaman tubuh kita istirahat, sarapan itu jadi salah satu cara buat kita ngisi energi, supaya kita lebih fokus dan gak gampang lemas saat beraktivitas. Gak harus makan mewah kok, yang penting ada asupan yang bisa bikin tubuh siap menjalani hari. Bisa nasi, roti, bubur, buah, atau makanan yang lain yang sesuai dengan selera teman Pro 2. Kalau Lisa sendiri sih jujur gak bisa berangkat siaran kalau belum sarapan. Soalnya nanti kalau aku gak sarapan nih, yang ada malah kepikiran makan terus. Bukannya fokus ngobrol sama teman Pro 2, aku malah sibuk ngebayangin semangkuk soto hangat atau seporsi nasi kuning. Ngomong-ngomong soal sarapan, tiap daerah juga pasti punya menu andalan masing-masing. Nah, kalau di Palangkaraya itu pasti teman Pro 2 pasti punya tempat sarapan favorit kan. Nih, kalau disuruh nih ya, milih satu menu buat sarapan yang gak pernah bikin bosan, kalian pilih apa? Nasi kuning, bubur ayam, atau lontong? Atau mungkin cukup dengan kopi? Tapi jangan ya teman Pro 2, kalau bisa ada sarapan kita perlu karbohidrat juga nih. Oke, teman Pro 2, jangan lupa awali hari dengan semangat, jangan lupa sarapan, dan tetap jaga kesehatan. Aku Lisa, pamit sebentar, setelah ini masih ada lagu-lagu asik yang siap menemani pagi kalian. Stay tune terus di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Roy,
1: lewat sini aja sini, biar cepet.
0: Gak banyak orang ini.
2: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng aku Lisa yang siap nemenin pagi kalian hari ini. Nah, teman Pro 2, bulan Juli selalu jadi bulan yang spesial buat kita warga Palangkaraya. Karena kota yang kita cinta ini sedang merayakan hari jadi kota Palangkaraya ke-69. Dalam rangkaian peringatannya, pemerintah kota juga menggelar berbagai kegiatan, mulai dari aksi sosial seperti anjang sana ke panti asuhan, hingga kegiatan untuk masyarakat seperti bersepeda bersama, penanaman pohon, dan juga bazar UMKM. Kalau dipikir-pikir, Palangkaraya sekarang makin berkembang ya. Semakin banyak ruang publik, pilihan kuliner juga makin beragam, komunitas anak muda juga makin aktif. Dan hampir setiap hari akhir pekan selalu ada kegiatan yang bisa diikuti. Tapi menurut Lisa nih ya, Pak, yang paling bikin betah tinggal di kota Palangkaraya itu bukan cuma kotanya, tapi yang bikin spesial adalah orang-orangnya. Nah, suasana juga masih terasa ramah, gak terlalu terburu-buru, dan kalau ketemu teman di jalan juga rasanya masih gampang lah ya buat saling sapa. Nah, pas karena lagi momen ulang tahun kota, Lisa jadi penasaran nih. Kalau teman Pro 2 diminta menyebutkan satu hal yang paling kalian banggakan dari Palangkaraya, jawabannya apa? Apakah alamnya yang masih hijau, kulinernya yang selalu bikin kangen, atau tempat nongkrong favoritnya? Atau justru disinilah banyak kenangan indah yang gak bisa kita lupakan. Nah, semoga di usia yang ke-69 ini Palangkaraya semakin maju, semakin nyaman untuk ditinggali, dan tetap menjadi kota yang hangat bagi siapapun yang datang. Aku Lisa pamit sebentar. Setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani teman Pro 2. Tetap semangat, tetap bangga dengan kota kita, dan jangan kemana-mana karena kalian masih bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Info Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8 di menit ke-33 waktunya kita dengerin informasi perakhiran cuaca. Dan pagi hari ini ya Mawas sudah terhubung bersama dengan Kak Reni. Selamat pagi Kak Reni, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 5% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2 itu dia tadi informasi dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya bersama Kak Reni. Dan itu dia tadi untuk informasi cuaca sepanjang hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu ditemenin sama Lisa, sekarang sama Mala lagi ya. Teman Pro 2, Lisanya istirahat bentar aja. Karena nanti pukul 9 pagi kita bakal tandem ngobrol pagi. Temanya tentang apa? Kamu bisa stay tune aja di Instagram Pro 2 dan lihat temanya apa di situ. Jangan lupa buat join komen-komen ya, teman Pro 2. By the way, hari ini hari Minggu tanggal 12 Juli ternyata diperingati sebagai Hari Koperasi ke-7 9 teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang koperasi, jujur tiap Amala dengerin koperasi itu kayak rumit gitu kan. Tapi ternyata pas kerja di RRI, terus join koperasi di kantor, terus ngerasain dampak positifnya, ternyata benar-benar ngebantu banget ya teman Pro 2. Karena ternyata koperasi itu kalau simpelnya dari rakyat untuk rakyat, jadi bisa sama-sama bantu teman Pro 2. Nah, peringatan koperasi ke-79 hari ini itu ternyata juga menjadi momentum yang banget krusial banget bagi transformasi ekonomi di bumi Tambun Bungai. Jadi sepanjang tahun 2026 ternyata Kalimantan Tengah udah menorehkan lompatan besar dalam merevitalisasikan fungsi koperasi yang bergerak tuh jauh banget dari citra konvensional menuju ekosistem korporasi desa yang modern dan juga mandiri. Nah, fakta paling monumental terjadi di bulan Mei kemarin teman Pro 2, saat pemerintah provinsi meresmikan operasionalisasi sebanyak 1061 unit koperasi desa ataupun kelurahan merah putih secara serentak. Nah, langkah agresif ini juga bukan sekedar mengejar kuantitas semata, tapi data per Juli menunjukkan bahwa ribuan koperasi baru ini sengaja diproyeksikan sebagai pilar utama ketahanan pangan lokal. Dan koperasi juga kini diintegrasikan langsung sebagai pemasok bahan baku utama untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah di Kalimantan Tengah. Kalau dari Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah juga terus memacu digitalisasi dengan menggalakkan penyuluhan perizinan berbasis elektronik ke berbagai kabupaten seperti ada Barito Selatan, dan tujuannya tuh jelas banget ya teman Pro 2, yaitu untuk memangkas birokrasi agar koperasi dapat bergerak gesit menangkap peluang yang besar banget yang ada di pasar. Nah, tapi akselerasi masif ini juga diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah fenomena koperasi papan nama. Nah, jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu menggandeng BPKP untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis data demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui integrasi program pangan, kemudahan digital, dan pengawalan tata kelola yang bersih, koperasi di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 ini membuktikan perannya bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan motor penggerak utama yang membawa kesejahteraan langsung ke akar rumput, dan koperasi Kalteng kini bisa resmi naik kelas.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Mala dan
3: Lisa.
2: Aduh suaranya Lisa mirip sama lagu yang nyanyi Cindai, Cindailah Malam. Tahu gak sih?
3: Gak tahu.
2: Nur Halize, kamu gak tahu? Tahu,
3: tahu,
2: yang
3: tahu.
2: Suka ngomong berbeza, berbeza gitu. Iya, kamu mirip, cantiknya juga mirip. Ada keturunan Melayu kah?
3: Kurang tahu ya kalau keturunan Melayu.
2: Tapi kita kan Kalimantan Selatan ya.
3: Yeah.
2: Katanya kan ada ya Lisa ya. Iya kan?
3: Yeah.
2: Dayak Melayu gitu.
3: Betul.
2: Benar.
3: Tapi kalau di kampung aku emang bahasanya emang rada Melayu sih sedikit.
2: Hah, contoh?
3: Apa ya? Aku enggak bisa ngebahasain soalnya.
2: Banjar tuh kan kalau sisir suruy.
3: Ya kan? Iya.
2: Panci rinji.
3: Iya, betul.
2: Iya kan? Terus sabun semuanya disebut mereknya yang D itu. Mau merek apapun itu D pokoknya.
3: Iya betul.
2: Nah teman Pro 2, kita ngobrol pagi juga lagi live streaming nih di TikTok Official Pro 2 Palangkaraya. Jadi buat kamu ada Kak Bejo, Kak Adi, Kak April, hai semuanya, jangan lupa join. Kali ini kita ngobrolin temanya tentang apa?
4: Kita kali ini ngobrolin tentang wisata yang bikin kita pengen balik lagi.
2: Bener banget. Annyeonghaseyo Kak, annyeonghaseyo. Ini mentang-mentang mata aku sipit jadi annyeonghaseyo ya. Wisata yang pengen kita balik lagi tuh biasanya karena suasananya ya Lisa ya.
3: Betul.
2: Harganya yang murah.
3: Iya.
2: Terus pasti kesannya yang nempel banget. Habis itu apalagi ya? Toiletnya yang bersih.
3: Iya.
2: Karena aku agak picky terhadap toilet.
3: Fasilitasnya bagus.
2: Bener
3: ya.
2: Gak banyak nyamuk. Apalagi ya, gak apa-apa sih sebenarnya kalaupun jauh. Yang penting pemandangan yang ditawarkan tuh benar-benar bikin kita tuh jadi kayak memanjakan mata.
3: Betul.
2: Kalau disuruh pilih, Lisa, anak gunung apa anak pantai, kamu pilih apa?
3: Sebenarnya aku pengen nyoba ya, karena aku belum pernah naik gunung Kak.
2: Oh iya.
3: Iya. Tapi aku tertarik banget.
2: Tapi kamu kayak anak gunung banget kok. Iya. Pakaian Lisa hari ini gitu, bajunya tebal, kerudungnya simple. Berarti kamu pengen coba gunung?
3: Pengen, pengen banget.
2: Gunung apa tuh? Apakah Gunung Kawi? Itu kan lagi rame ya teman-teman dulu ya.
3: Apa ya? Mungkin yang simpel-simpel aja masih ya. Kayak enggak tahu ya Papa Dayan tuh masih simpel atau enggak ya itu. Pokoknya yang masih bisa buat trekking pemula gitu Kak.
2: Bromo mungkin ya.
3: Ya mungkin Bromo bisa.
2: Apalagi ya selain Bromo ya, aku enggak tahu tentang gunung. Please teman Pro 2 kasih tahu. Kalau di Kalimantan Tengah ada gunung enggak sih?
3: Enggak ada. Eh, kalau Kalimantan Tengahnya ya, aku kurang tahu sih. Aku masih belum eksplor nih Kalimantan.
2: Kemarin tuh beberapa bulan yang lalu, tepatnya 2025 akhir, aku tuh pernah ngundang mahasiswa pecinta alam dari UPR. Mereka tuh naik Seven Summit yang ternyata tuh salah satunya ada di Kalimantan Tengah. Jadi dia tuh salah satu gunung tertinggi juga, tapi belum banyak orang tahu.
3: Apa tuh Kak?
2: Di Gunung Bukit Raya kalau nggak salah dia tuh titik lokasinya itu ada di, kalau kita ke Pontianak ya, kita ke Pontianak tuh kan jalan umumnya kan ada kan, nah itu tuh kayak ada jalan pintasnya mau ke Kalbar. Jadi ujung Kalimantan Tengah tuh langsung ke Kalbar, itu tuh ternyata lebih dekat. Tapi jalan pintas dari tengah-tengahnya tuh ada gunungnya gitu. Aku juga tahu dari mereka sih. Gitu.
3: Bisa sih ya jadi next ya destinasi kalau misalnya bisa.
2: Bener. Tapi kalau sejauh ini Lisa punya wisata nggak yang unmemorable banget deh?
3: Pantai kali ya, karena emang kalau pantai kan semua orang bisa ya, maksudnya keluarga pun bisa gitu buat liburan keluarga.
2: Bener.
3: Kalau aku ya, yang memorable tuh yang di pantai Turki Jorong. Kakak tahu?
2: Aduh, kamu tahu? Karena fun fact-nya teman pro 2, kita tuh meski siaran di Kalteng, kita tuh dua-duanya orang Kalimantan Selatan.
3: Iya, betul.
2: Turki tuh singkatan dari Turkingan Kiri.
3: Tungkaran Kiri, ya.
2: Tukingan Kiri, Turkingan Kiri.
3: Ah, oh, beda nih.
2: Oh, beda ya.
3: Aku taunya Tungkaran Kiri itu, Kak.
2: Oh, pokoknya itulah. Iya. Ya, itu tuh kalau enggak salah pantainya tuh punya Habib gitu katanya.
3: Oh,
2: iya,
3: gitu.
2: Jadi kalau ke pantai sana tuh enggak boleh teman berdua pakai pakaian yang you can see tuh enggak boleh.
3: Oh, baru tahu aku.
2: Iya, jadi pantainya tuh syariah ternyata. Oh. Aku ke sana 2019.
3: Aku 2017 terakhir ke situ.
2: Itu masih ada sapi enggak?
3: Ada.
2: Iya kan?
3: Banyak sapi di situ.
2: Benar. Kenapa ya pantai-pantai di Kalsel tuh banyak sapinya gitu?
3: Iya, emang banyak kayak peternakan sapi, emang rata-rata naruh sapinya tuh kayak dekat-dekat pantai gitu.
2: Kenapa emang sapi mandi air asin? Atau kenapa
3: kurang
2: nih?
3: Kurang tahu juga nih.
2: Iya. Kalau Pantai Jorong ya tadi ya. Nah, itu tuh terakhir kali aku 2004 atau 2005 waktu aku lulusan TK.
3: Oh.
2: Jadi yang menarik ya teman pro 2 nih, culture shock juga sih waktu aku tinggal di Kalsel. Kalau kita wisuda atau lulusan gitu kan, Lisa, kita kan pestanya ke pergi study tour gitu kan, perpisahannya gitu kan. Kayak misalkan berangkat ke pantai perpisahan, atau misalkan pergi ke mana perpisahan, atau apa sih namanya? Kalau datangin
3: kayak study tour gitu ya.
2: Bener. Jadi kayak apa ya, ziarah gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Kalau kita di Kalteng kan kita ada acaranya gitu kan.
3: Kayak seremonial gitu.
2: Bener. Kenapa kamu unmemorable sama dua pantai itu tadi?
3: Itu karena apa ya, terakhir jalan-jalan keluarga ya yang jauh tuh ya ke situ gitu. Jadi kayak memorable aja gitu. Biasa kan terakhir sama teman-teman.
2: Bener.
3: Udah jarang banget sama keluarga.
2: Bener.
3: Karena keluarga emang susah ya, ngumpulin orang-orangnya juga susah.
2: Bener.
3: Jadi ya terakhir di tahun itu gitu.
2: Ih, lama banget itu gak bisa. Itu umur kamu berapa berarti ya?
3: Masih SD, Kak.
2: 2017 kamu masih SD?
3: Iya, aku masih SD.
2: Dia masih sangat belia sama berdua. Tapi memang aku tuh apa ya, agak penyesalan juga gak sih? Dulu waktu kita masih sekolah, kita tuh pengen menjauhkan diri dari keluarga, ya gak sih? Kayak dikit-dikit tuh teman, kita ngerasa kayak kalau sama teman tuh lebih nyentrum, ya kan? Tapi ternyata pas kita makin dewasa, kita kangen romansa bareng sama keluarga.
3: Betul.
2: Yang ternyata ngumpulin keluarga tuh lebih susah daripada ngumpulin teman.
3: Benar.
2: Iya, itu sih teman pro 2 sedihnya ya, tapi enggak apa-apa, namanya juga kehidupan.
3: Iya.
2: Makanya tiap liburan itu tuh selalu memberikan kesan vibes dan juga ceritanya yang berbeda-beda.
3: Betul.
2: Iya, nanti habis ini kita bakal ceritain kalau tadi kan pengalaman wisata yang pengen balik. Sekarang the next segment nanti kita ngomongin wisata yang kita enggak pengen balik. Kebalikannya ya teman pro 2. Buat kamu jangan lupa juga join di TikTok official pro 2 Palangkaraya, komen-komen aja.

0: Oke, kita ngobrol dua masih di Spada bareng sama Amala dan juga
1: Lisa.
0: Ya, kita dari tadi ngobrolin tentang wisata yang menyenangkan ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita ngomongin kebalikannya. Pernah enggak sih teman pro dua liburan tapi bukan dapat feel senang tapi malah feel bad gitu. Entah itu kecopetan kah atau mungkin kecapean atau apapun itu gitu. Mulai dari Lisa dulu atau Kakak dulu?
1: Kakak dulu aja deh.
0: Aku kayaknya ya bukan liburan sih sebenarnya, cuma perjalanan jauh. Tapi kan kalau kita mahasiswa tuh kan yang kita incar adalah pengen dapat liburan gratis kan.
1: Iya, betul.
0: Cuman ada prosesnya kayak bikin sesuatu gitu. Iya. Nah, waktu itu teman pro 2, aku tuh kayak tiap tahun tuh ikut kegiatan kayak karya tulis kayak gitu. Sepengalaman aku, kalau kita ikut kegiatan itu meskipun dalam Kalimantan aja, itu tuh selalu naik pesawat.
1: Iya.
0: Iya, jadi kan kita kayak happy gitu kan. Kita kan kayak dari Palangkaraya ke Kaltim naik pesawat. Kita happy. Nah, terus entah kenapa waktu itu dari Palangkaraya tujuannya ke Kalimantan Barat, Pontianak, gak naik pesawat, Lisa.
1: Jadi naik apa tuh, Kak?
0: Naik bus Damri. Sebenarnya jujur aku big thanks tuh buat Damri ya. Damri itu keren banget menurut aku. Mereka memberikan fasilitas dan kenyamanan para apa sih namanya penumpang.
1: Ya.
0: Kita benar-benar safety di sana. Kita enggak ngerasa khawatir, bisa tidur nyenyak. Cuman kan buat orang yang enggak terbiasa duduk berjam-jam selama 12 jam, itu tuh kayak oh my god. Kita apalagi di sana nggak cuma liburan aja, kita juga harus bawa nama besar kampus kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus menahan capek, terus kita harus presentasi, belajar apa sih baca.
1: Betul.
0: Nah, terus yang bikin kita masih ingat sampai sekarang adalah ada salah satu temanku, kayaknya dia umuran kamu deh, nggak ada yang kayaknya lebih tua dikit deh. Kita beda berapa semester gitu. Pokoknya dia kecil-kecil kayak kamu juga. Nah, dia tuh kan kalau dilihat seperti anak yang sangat belia dan dijaga gitu kan. Tiba-tiba entah kenapa dia tuh udah kita jaga, tapi kita mungkin kecolongan, dia jadinya ketinggalan dompetnya. Terus dia nangis. Nah, dia nangis karena ketinggalan dompetnya itu kan, Lisa. Terus akhirnya kita gak punya solusi apa-apa. Karena dia ketinggalannya tuh di tempat, bukan di tempat singgah deh, kayaknya di busnya. Tapi busnya tuh udah diganti. Jadi kayak setengah jalan karena dua bus jalan
1: transit gitu ya.
0: Bener. Jadi dia ketinggalan di bus yang sebelah. Udah setengah, udah bukan setengah jalan sih, udah jauh. Baru keinget ada.
1: Baru sadar.
0: Dia nangis panjang jalan, kita juga bingung dan bete kan. Terus untungnya ada solusi, dibalikin sama bus damernya. Itu sih keren. Terus gak cuman dompet temanku aja, tau gak bisa? Dosenku ketinggalan handphonenya.
1: Astaga.
0: Iya. Jadi kita tuh saking kacau bawahnya gitu. Jadi kayak itu benar-benar menurut aku kayak aduh capek banget, aku tidak mau mengulang lagi. Aku gak mau lagi ke Pontianak naik bus.
1: Nguras energi banget ya, Kak. Udah capek di jalan. Banyak dramanya lagi kan.
0: Iya. Terus untungnya waktu itu kakak

0: ada dia namanya, aku lupa lagi.
1: Bukit-bukit itu ya kak?
0: Iya benar.
1: Aku nggak tahu ya. Benar apa? Tapi bukit katanya gitu.
0: Benar. Katanya tuh banyak kuyang ya.
1: Aku pernah dengar itu.
0: Nah, nah kalau kamu apa nih?
1: Apa ya? Aku tuh termasuk jarang liburan kak. Jadi aku kayak pengalaman itu kayaknya. Oh pernah deh ini. Sorry aku baru ingat nih. Ya.
0: Biasanya emang gitu sih.
1: Apa tuh? Jadi aku tuh kan suka libur dulu waktu kecil. Adik aku masih kecil juga. Aku tuh suka liburan ke Banjar kan. Nah di situ kita tuh lagi ke pusat perbelanjaan gitu. Besar sih. Tapi di situ ada ada kayak tempat bermain anaknya gitu.
0: Oh.
1: Ya, jadi
0: ini aku tahu deh.
1: Terus jadi waktu itu aku sama kita bertiga nih, aku, mamaku sama adekku. Nah, aku sama mamaku ini jaganya dari luar, sedangkan adekku sendiri di dalam si playdate ini, tempat mainannya ini.
0: Yeah.
1: Nah, karena dia enggak ngelihat aku sama mama, jadi dia keluar sendiri nyari kami. Sedangkan kami itu cuma duduk aja di depan. Mungkin dia enggak lihat karena panik ya kak. Terus dia ngikut orang turun ke eskalator. Itu umurnya masih 1 tahun setengah kalau nggak salah. Di situ kami panik banget kan, itu besar ya kak. Jadi kayak nyari jalan, nyari informasi tuh kemana tuh bingung. Jadi itu kayak chaos banget sih waktu itu.
0: Pasti kamu mau marahin adik kamu, mau makan adik kamu.
1: Betul.
0: Mau ditarik badannya.
1: Iya. Ya kan pas di apa? Pas lagi nyari tuh udah kalau ketemu nih bakalan aku iniin gitu. Ternyata pas udah ketemu nggak bisa, dia nangis. Jadi nggak tega gitu loh buat marahin. Jadi dia kayak kami tuh sama-sama nyari gitu loh.
0: Iya. Ada aku punya pengalaman banget. Kayaknya tuh di DM ya.
1: Bukan. Kakak tahu Ramayana?
0: Oh iya.
1: Ya di situ. Kami suka ke situ dulu.
0: Bener, aku juga suka. Aku suka main bom-bom karnya itu loh.
1: Nah itu. Kan ada mainan buat anak-anak juga kan yang kayak mandi bola gitu. Bener. Nah di situ. Itu dia hilangnya.
0: Iya, lucu banget. Nah, aku juga pernah punya pengalaman lebaran tahun 2025 kemarin.
1: Ha-ha?
0: Kita lagi makan tuh di DM kan.
1: Iya.
0: Ada kan bakso yang makanan itu makanlah kami bersama kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba dua adik aku ini dia izin, kata dia izin mau ke toilet kan.
1: Iya.
0: Dia kan. Itu tuh kita tuh makan waktu itu lagi di momen mau juhur. Tapi karena antri banget.
1: Yeah.
0: Itu day one lebaran atau day two aku lupa. Jadi makanannya itu datang hampir setengah jam lewat gitu. Jadi udah juhur apa segala macam kan. Terus
1: yeah,
0: adik aku dua ini dia izin. Jadi dia ini yang paling kecil. Ini persepupuan, sepupu. Macam kayak Upin Ipin gitu lah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Namanya Davi sama Danis. Huruf D-nya aja sama gitu. Terus dia izin. Makanan kami udah selesai. Kami panik kenapa mereka ini belum balik-balik. Terus kita juga bingung. Kita mau sholat. Ini kan udah waktunya juhur kan.
1: Yeah.
0: Kalau di
1: DM
0: nggak kerasa kan jam
1: berapa.
0: Yeah. Tiba-tiba asar apa segala macam. Akhirnya kita kayak mikir ya udah deh kita mau sholat aja, tapi di sisi lain nih gimana kalau bocil-bocil ini ke tempat ini
1: nyari
0: kita. Jadi kita bagi formasi kan, satu jaga tempat, satu ke tempat sholat gitu kan. Terus pas kita ke tempat sholat ternyata nggak ada mereka berdua. Terus kita cari sebelum ke tempat sholat kita cari ke toilet, nggak ada mereka berdua. Yaudah kita sholat, kita baca doa semoga ketemu. Nggak ada juga mereka berdua gitu kan. Terus kita balik lagi ke atas, nggak ada juga mereka berdua. Terus ada abangnya ini emang abang kandung namanya. Sebut aja Anwar gitu ya.
1: Yeah.
0: Dia lebih muda daripada aku karena aku cucu pertama, dia cucu nomor ketiga lah.
1: Yeah.
0: Nah terus dia langsung marah kan, mata dia kayak keluar silet gitu, saking geramnya. Kayak Lisa juga. Terus entah gimana dia bisa dapat, tau nggak dia dapatnya di mana?
1: Di mana tuh?
0: Di eskalator berpapasan. Terus di situ dia langsung narik adiknya dua orang itu, terus kami interogasi di parkiran mobil. Terus mereka bilang awalnya Davi sama Danis maunya kencing aja katanya, tapi karena udah ajan jadi ya udah juhur sekalian. Maksud kami tuh mau marah kan, tapi mendengar alasannya mereka mau sholat jadi kayak ya sudahlah gitu. Tapi dalam hati kayak nih lain kali nggak mau lagi bawa kecil.
1: Iya, itu kan jadi bikin kayak kayaknya enggak deh buat bawa anak kecil tuh susah ya kalau di tempat yang rame.
0: Bener
1: gitu.
0: Karena bucil tuh kayak

0: gitu.
1: Iya, tiba-tiba ada aja gitu gebrakannya.
0: Terus tiba-tiba bisa bad mood. Makanya aku salut banget sama ibu-ibu ya, keren banget.
1: Betul.
0: Karena kita sebagai perempuan-perempuan ini kadang kita merasa sangat tidak bisa menolong gitu.
1: Iya.
0: Tapi kita pengen kok menolong sebenarnya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, teman Pradua, buat kamu yang join juga jangan lupa komen-komen. Nanti kita bakal bahas lagi di last segment. So, tetap stay tune di Pradua, teman terbaik kamu.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pradua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Oke, teman Pro 2, gak terasa banget ternyata kita udah ada di last segment bareng sama Mala dan juga
3: Lisa.
2: Iya, seneng banget. Ini first time kita ngobrol sebanyak ini ya, Lisa.
3: Iya.
2: Iya. Gimana perasaan kamu udah satu minggu ikut Broadcasting Academy?
3: Jujur seru ya. Mm-hmm. Bagian siaran ternyata aku kira tuh bakalan kayak hektik atau gimana gitu. Ternyata santai-santai aja gitu. Bener. Kayak have fun aja gitu.
2: Belum aja sih sebenarnya.
3: Oh, mungkin belum ya.
2: Belum aja. Tapi by the way, memang kamu pengen jadi penyiar radio kah atau pengen jadi apa sebenarnya?
3: Sebenarnya aku enggak pernah terpikir buat aku untuk jadi penyiar radio ya. Hmm. Tapi aku lebih suka jadi presenter sebenarnya.
2: Sama
3: tertarik lagi di situ. Hmm. Cuman ternyata pas ada kesempatan ini ya dari Broadcast Akademiknya, aku diajakin buat jadi penyiar. Ya tentu dong aku langsung terima gitu karena masih berhubungan dengan basic yang aku suka gitu.
2: Bener, komunikasi.
3: Iya.
2: Iya, pokoknya Lisa tuh punya ciri khasnya. Jadi kalau misalkan kamu terus belajar, aku yakin nanti kamu bakal jadi orang besar sih.
3: Amin.
2: Salam buat kedua orang tua juga.
3: Oke. Okay.
2: By the way, kita dari tadi ngomongin tentang wisata, teman Pro 2. Ada teman Pro 2 kita yang dari tadi komen, katanya kalau di Kalimantan Tengah itu juga ada kan namanya Tanjung Putih.
3: Iya, betul.
2: Itu jadi wishlist aku juga, tapi lumayan mahal ya.
3: Iya. Aku juga pengen sih sebenarnya ke situ.
2: Bener. Wow. Tapi aku takut ketemu ular. Berkepala warna-warni. Aku paling geli, salah satu hewan yang paling aku geli ular.
3: Oh.
2: Kalau kecoa orang teriak-teriak aku enggak teriak.
3: Yeah.
2: Kalau ketangkap kalau ular enggak bisa. Terus ada juga air terjun Batu Mahasir katanya.
3: Di mana tuh?
2: Nah, itu aku enggak tahu.
3: Oh.
2: Terus ada Betang Tumbang Gagu. Nah, itu aku tahu itu letaknya ada di Kabupaten Ketawaringin Timur Kalimantan Tengah.
3: Oh.
2: Iya, itu tuh kayak rumah Betang gitu, sesuai
3: gitu.
2: Nama. Betang Tumbang Gagu gitu. Ke Pulau Kaja aja yang murmer dan dekat PKI.
3: Oh, benar.
2: Pulau Kaja di mana?
3: Pulau Kaja tuh yang di Tangkiling itu loh, Kak.
2: Oh.
3: Iya, iya. Tapi saya lihat orang hutan juga.
2: Iya, benar.
3: Benar, aku baru ingat loh.
2: Kan ada destinasi baru juga kan di ini di Kereng Bengkirai yang dia ada tour guide-nya juga.
3: Iya, iya, itu juga. Itu asik tuh kayaknya tuh.
2: Benar. Jadi banyak banget destinasi wisata yang sebenarnya belum dieksplor.
3: Mm-hmm.
2: Jadi tinggal gimana teman Pro 2 menyiapkan waktu aja dan mungkin bisa nyiapin fisik juga gitu.
3: Betul.
2: Ya. Karena ternyata Kalimantan Tengah tuh luas banget teman Pro 2.
3: Iya.
2: Benar-benar luas, seluas itu. Jadi kita harus bisa eksplor sih tempat daerah kita dulu baru kita keluar ya.
3: Betul.
2: Oke deh teman Pro 2, waktunya Mala sama Lisa pamit. Thank you banget udah join di TikTok Live Official Pro 2 Palangkaraya. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin kita dari tadi pagi pukul 5. Tetap stay tune aja dan bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir?

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
0: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.
6: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat barengan sama Sabrina. TXT Yeonjun mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solo No Labels Part 2. Album tersebut sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea sepanjang tahun ini menurut Hanteo Chart hanya dalam sehari. Yeonjun resmi melakukan comeback solo

Informasi kedua ada datang dari dunia Wimbledon tenis, yang dimana Linda Noskova menjuarai turnamen tenis Wimbledon 2026 yang berlangsung di All England Club pada Sabtu 11 Juli 2026. Pada partai final, petenis Republik Ceko itu mengalahkan rekan senegaranya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3. Noskova tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 2 game setelah servis lawannya pada set pembuka. Petenis 21 tahun itu hanya memerlukan 31 menit untuk mengamankan set pertama dengan skor meyakinkan, yaitu 6-2. Informasi kedua datang dari dunia Piala Dunia, yang dimana FIFA membeberkan bukti terkait kontroversi gol penyama kedudukan timnas Inggris saat menghadapi Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026. FIFA memastikan gol pahlawan Inggris Jude Bellingham tetap sah ke gawang Norwegia. Tepatnya setelah FIFA melakukan hasil pemeriksaan teknologi dari chip pintar bola, teknologi chip tersebut menunjukkan bola tidak menyentuh kabel kamera di Stadion Hard Rock Miami, Amerika Serikat. Sekian Popro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dr. Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: 94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat siang sih lebih tepatnya, karena Sabrina bakal nemenin kalian di santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran. Jadi selama 2 jam ke depan teman Pro 2 ya, dari pukul 10 sampai pukul 12 Sabrina bakal nemenin kalian dengan Pro 2 Hits List. Yang dimana buat teman Pro 2 yang mau request lagu, ya ini saatnya kalian request lagu. Itu ada waktu 2 jam ya teman Pro 2, boleh langsung di WhatsApp aja kitanya mau request lagu apa, dan boleh juga kirim-kirim salam teman Pro 2 ya. Dan Sabrina tunggu nih sampai pukul 12 ya. Untuk WhatsAppnya ada di 0811523924. Boleh langsung aja WhatsApp kita, bilang kak aku mau request lagu ini gitu. Sabrina tunggu sampai pukul 12 dengan ditemanin Rucira ya, dengan ini adanya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 92,4 FM Tolan Pro 2 barengan sama Sabrina ya. Dan udah ada yang request nih Tolan Pro 2 ya. Ada dari mungkin langsung kita bacain aja Tolan Pro 2 ya. Ada dari Kalara Purnamasari yang katanya, assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang. Katanya mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta nih, dari JKT48. Oke, udah dimasukin list ya Kak Lara ya. Dan setelah ini bakal kita puterin. Ada juga nih dari siapa nih Tom Pro 2 ya? Ntar kita bacain dulu Tom Pro 2. Ada Kak siapa nih? Bentar Sabrina cek ya. Ada Kak Ninda Harum Tiara nih. Katanya kakaknya request lagu dari Celina Grace nih dengan Sumpah Mati. Terima kasih, katanya terima kasih kembali ya. Terus katanya salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja nih. Salam balik Kak Celina ya, semoga selalu sehat selalu. Hah? Semoga sehat selalu maksudnya. Ada juga teman pro 2 ya Kak Putri nih yang request lagu baru ya, yaitu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Katanya salam aja buat yang lagi siaran. Salam balik juga nih Kak Putri ya. Ada juga nih teman pro 2 dari Kak Dina, katanya request lagu yang lagi viral juga nih kebetulan teman berdua ya, ada Nekila dengan My Mind Gue. Katanya salam buat teman-teman berdua yang lagi beraktivitas, semoga selalu sehat selalu dan diberiin. Oh kenapa sih bacanya selalu sehat selalu? Intinya kata Kak Dina ya, semoga teman berdua sehat selalu dan hati-hati di jalan nih katanya. Buat yang lagi keluar rumah ya nomor 2 yang lagi beraktivitas di luar nih, intinya begitu ya. Oke nomor 2 kita putarkan dulu ya 4 lagu itu, setelah itu Sabrina bakal bacain lagi requestan dari teman-teman pro 2 semuanya. Dan kita mulai dari JKT48 dengan Fortune Cookie In Love.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Masih di Pro 2 Hitslits, cuma Pro 2 ya. Dan sekarang waktunya kita bacain lagi nih pesan-pesan yang udah masuk dari WhatsApp Pro 2. Pilihan lagunya seru-seru banget itu Pro 2 ya. Pertama, ada kiriman dari Karian yang ada di Jalan Cilik Riwut. Katanya dia nulis begini: "Halo teman Pro 2, hari ini kegiatanku lagi padat banget. Mau request lagu I Knew It, I Knew You biar makin produktif nih kerjanya. Sekalian mau titip salam buat teman-teman tongkrongan yang mungkin sekarang juga lagi dengerin," katanya. Semangat ya kegiatannya hari ini. Udah siap Karian ya, lagunya udah Sabrina masukin playlist. Dan lanjut teman Pro 2, ada yang request juga nih dari Amel. Katanya, "Tolong dong kak puterin lagu Head That I Met You nih. Lagu ini lagi pas banget sama suasana hatiku yang mendadak mellow ya. Dan dia mau titip salam buat seseorang yang ada di sana. Katanya meskipun kita udah gak sejalan lagi, aku harap kamu selalu bahagia ya." Waduh, Amel ya, berasa banget nih galaunya sampai sini. Tapi tenang aja nih, Amel ya, musik itu emang penyembuh paling ampuh. Nah, dan lagu yang kamu pilih ini juga udah siap Sabrina puterin setelah lagu dari Taylor Swift. Stay tune terus sama Pro 2 karena kita masih di Pro 2 Hits List sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Rodua, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan benar tuh, nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin tuh macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Resensi buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Arah.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia?
4: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
3: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snake.

Udah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat, nomor perudua, saatnya kita bergabung dengan perudua Jakarta ya, karena bakalan ada Indonesia Top Hits 20 nasional. Sebuah teman perudua ya, terima kasih yang udah dengerin Sabrina dari pukul 10 sampai hampir pukul 2 ini ya. Nanti kalian setelah itu bakal dilanjutkan dengan run up dari pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: nih kalau menurut aku. Udah 5 minggu di chart, tapi belum sampai 10 besar juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

0: hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: rumah ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NPD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NPD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, Teman Perdua naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 10.

0: Anda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya lagu ini tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: kan judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

aja dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 6.

0: 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan, teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Oke, teman berdua, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnider, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: sejak ke-19 Mabrodua melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mabrodua memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Gokil, itu tadi Kehlani itu memprodue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Halo Bro 2 dari Palangkaraya, selamat sore. Balik lagi di Artist of the Week. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas musisi lokal yang sukses menjadi komoditas global. Suaranya manis, liriknya puitis, dan dia adalah musisi wanita Indonesia pertama yang tampil di Festival Raksasa. Ya, please welcome Nicky Jepanya, atau yang akrab kita sapa Nicky. Oke, dengan aku Renap Tobing menemani kamu ya di program Artist of the Week. Kali ini kita bakal seru-seruan dengerin lagu si Nicky ini, yang kalau dilihat ya dia kelahiran tahun 99, lahir di Jakarta, tepatnya 24 Januari, dengan nama Nicole Zepanya sebelum bergabung dengan label yang terkenal juga sih ya, 88, ya, Rising Star. Ya, di Amerika, Nicky remaja adalah seorang YouTuber yang sering mengunggah video lagu ciptaan yang dia sendiri bawakan, dan cover lagu akustik dengan nama Z24. Bakat alaminya ini menulis lagu sudah terlihat sejak dia masih duduk di bangku sekolah di Jakarta, sekolah menengah ya. Baiklah teman berdua, udah kamu dengerin tadi dengan lagunya Blue Moon. Yuk, kita bakal hadirkan lagi lagu-lagu kerennya. Salah satunya ini single di tahun 2025. Dulu pernah dipopulerin sama penyanyi mancanegara. Aduh, jadi lupa lagi ku ya. Dengan lagunya You'll Be In My Heart. Nah, kalau dulu dinyanyikan oleh Phil Collins. Nah, yuk kita simak aja lagunya dari Nicky.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tropet yang lebih suka menghabiskan waktu di kamarnya bersama peliharaannya atau menonton serial TV favoritnya sambil mencari ide tulisan. Kalau ngomongin tentang mini album dengan nama Zephyr, ya dia memantapkan posisinya sebagai ratu R&B baru. Musiknya kental dengan nuansa R&B di era 90-an yang digabung dengan pop modern, ditambah lagi juga kemampuan Nicki yang memproduseri lagunya sendiri, bukan musisi internasional angkat ya. Bukan musisi yang internasional maksudnya gitu. Wah, keren banget ya. Lewat lagu ada Sugar Plum Elegy dan masih banyak lagi. Ada yang penasaran dengan keseharian dari penyanyi ini? Sebuah rutinitas menulis buku harian. Dia adalah penyuka alias hobi menulis. Ya, kenapa lirik lagu Nicki itu bisa terasa sangat personal dan dekat dengan kita? Karena kesehariannya itu punya kebiasaan rajin menulis jurnal atau buku harian. Setiap perasaan yang dia rasakan, entah itu patah hati, rindu rumah, atau rasa cemas, dia selalu menuangkan dalam tulisan. Ya, coret-coretan harian itulah yang kemudian dia bisa poles menjadi lirik lagu yang magis. Wow. Itulah ya, kalau seseorang tuh emang punya hobi menulis yang ujung-ujungnya dia bisa menjadi scriptwriter, songwriter, penulis lagu. Wow. Buat kamu anak muda Palangkaraya, gimana? Aku percaya ya, yang lagi dengerin radio nih sore ini adalah beberapa musisi yang tergabung dalam band indie Palangkaraya atau yang ada di seluruh Indonesia. Karena yang lagi dengerin kita tuh bukan cuma orang Palangkaraya, orang Medan, orang Jogja, orang mana lagi ya, orang Surabaya dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang di Palangkaraya, boleh dong juga download RRI Digital di handphone kamu sekarang juga.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Of the weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua masih bareng aku Renap Tobing di Artist of the Week. Ya. Masih ngebahas lagu-lagu dari Niki yang gak pernah takut bereksperimen. Setelah merilis album Pixie Ilmiah Monchild, dia tuh malah justru merilis album Nicole yang sangat organik. Jadi di album Nicole itu ya, si Niki dia merekam ulang lagu-lagu folk akustik yang pernah dia tulis saat masih sekolah di Jakarta. Ini adalah mesin waktu yang membawa kita melihat sisi paling rapuh dari seorang Niki. Ya, di sela kesibukan turnya juga ya, ini cerita dari dia sendiri. Diisi dengan nongkrong santai bareng teman-teman terdekatnya. Dan kalian tahu kan, salah satu sahabat dekat Nick itu adalah Lisa Blackpink. Mereka sering membagikan momen keseharian seperti makan malam bareng atau sekedar jalan-jalan di Los Angeles. Wow. Kalau jadwal mereka berdua juga sih sebenarnya lagi kosong ya. Seru banget ceritanya ya, dari pertemanan mereka berdua, Niki dan Lisa Blackpink. Oke, teman berdua, gak terasa ya, kita sudah mau di ujung program Artist of the Week bareng Niki. Ya, semoga dengan karya-karya Niki Zevanya dari Jakarta menuju panggung dunia, dia membuktikan kalau mimpi setinggi apapun ini bisa dicapai dengan dedikasi dan kejujuran dalam berkarya. Terima kasih teman berdua yang sudah mendengarkan Artist of the Week ya. Aku akhiri dulu untuk hari ini lagu-lagu dari Niki. Ini dia dengan single Lose.

0: Bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Oke, terima kasih teman Pro2 yang terus dengerin 92,4 MHz ya di sore ini, yang lagi ngapain aja. Mungkin habis liburan, sekarang ada di perjalanan ya. Hampir dikit lagi mau sampai ke rumah kamu. Oke, tetap jaga keselamatan, konsentrasilah terus di jalan agar teman Pro2 bisa menghindari yang namanya ya kecelakaan karena kurang konsentrasi atau buru-buru kecepatan ya, dengan kecepatan tinggi menggunakan kendaraan bermotornya ya. Oke, halo, selamat sore ya Kak Destiana, udah komen aja di 08115239 24, dia masih dengerin radio. Wow, salam aja buat Bang Ranap Tobing katanya ya, salam balik buat kamu. Kayak gimana gitu ya, bisa request nggak? Bisa, tapi yakinlah lagu yang aku bakal putarin ini adalah lagu-lagu kebangsaan kamu. Ya begitulah buat teman Pro2 yang sekarang juga lagi patah hati. Kenapa sih patah hati? Padahal kemarin baru ngabisin malam minggu ya, tiba-tiba hari ini dapat keputusan yang tidak bagus ya, dan tidak kamu pengen. Ternyata harus pisah dulu. Kesalahan apa yang diperbuat kamu, aku gak tahu ya. Oke, apapun itu, udah dijalani aja lapang dada, karena masih banyak nih orang-orang yang masih sayang kamu, tapi kamu belum tahu siapakah mereka itu ya. Lagu dari Disa dengan singlenya Penantian Bodoh di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Padahal gue udah selagi.
1: Udah? Filler warna-warna pintu Masjid Nabawi. Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar ulang. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu. Sudah.

0: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu.
1: Ya baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang sebentar lagi akan mengumandangkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi kita akan hadirkan dulu sebelumnya pengajian Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai amal yang bermanfaat. Selamat mengikuti Gema Nuansa Senja. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Pendengar, mari kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita.

Saat ini ya, teman Pro 2 lagi ibadah sholat maghrib. Ada yang udah selesai atau baru siap-siap. Oke, jangan melupakan ya. Oke, tadi udah kita dengarkan azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Teman Pro 2, masih dengan aku Ranap Tobing menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Yang sekarang sedang dengerin radio, wow, keren. Anak muda tuh harus dengerin radio dong, ya. Fitur-fitur canggih itu udah ada di aplikasi RRI Digital. Selain kamu bisa dengerin di frekuensi 92,4 MHz, teman Pro 2 bisa juga download aplikasi RRI Digital namanya. Setelah kamu buka ya download tadi, wah, banyak fitur-fitur yang menarik. Bisa bikin playlist lagu-lagu favorit kamu dari Indonesia, mancanegara, lagu religi, rohani, kedaerahan, dan lain sebagainya. Dengerin Pro 2 seluruh Indonesia bisa, sama baca berita, dan bisa kenalan sesama pengguna aplikasi. Wow, keren banget. Udah pukul 17.45 yang sekarang lagi di warung. Wah, disuruh ortunya jaga warung nih. Semangat ya punya kamu, buat kamu yang punya warung maksudnya. Ya, didatengin sama orang-orang komplek ya, daripada belinya di swalayan yang jauh dari tempat tinggal. Kenapa sih kita tuh enggak beli ya warung-warung yang ada tetangga punya warung sembako ya, warung pulsa, apalagi ya, dan lain sebagainya, menyediakan makanan, minuman ya, sandang pangan, ada jual alat-alat sekolah. Besok anak-anak sekolah comeback lagi untuk studinya. Udah menikmati dong 2-3 minggu liburan. Saatnya besok kembali ke sekolah. Hari ini harus kudu siapkan segala sesuatunya. Jangan besok baru ya dipersiapkan. Ada buku tulis, pulpen, pakaian sekolah, seragam baru, sepatu baru. Wah, jadi buat kamu yang masih pakai sepatu lama, jangan kecewa dong ya. Kalau masih bisa dipakai ya, itu yang namanya hemat. Iya. Lagu berikutnya dari Peter Pan dengan lagunya Jauh Mimpiku.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2 masih menemani kamu ya sore ini dengan Ranap Tobing, single dari Discoria bersama Celcia Island, Prahara Api Asmara. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin memancing, ini menjadi hobi yang digemari berbagai kalangan ya, termasuk kita di Palangkaraya, tidak hanya untuk mendapatkan ikan tetapi juga sebagai sarana efektif untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Daripada pergi liburan keluar kota, ya udah mancing. Nah teman Pro 2, aktivitas yang boleh dibilang fleksibel ini karena dapat dilakukan di sungai, danau hingga kolam pemancingan. Suasananya tenang saat menunggu umpan disambar nanti gitu ya, memberikan ya sebuah pengalaman tersendiri bagi para pemancing dan kamu. Kalau ngomongin tentang melatih nilai positif, ada juga sih, karena memancing itu dinilai mampu melatih kesabaran, fokus, dan konsentrasi ya. Mulai dari pemilihan umpan, penentuan titik lokasi, hingga ketelitian menunggu tangkapan. Dukungan teknologi, ya kehadiran peralatan modern seperti joran dan reel ini masih saat ini ya, masa kini tuh semakin mempermudah dan mendukung kenyamanan para pemancing. Oke. Tapi jangan lupa tetap waspada, jaga keselamatan saat memancing, terus pulangnya jangan kemalaman.
1: Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.
2: Hei Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
3: Ih iya nih, banyak banget.
2: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
3: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
2: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
3: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Info Cuaca.
1: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan laporan informasi cuaca buat esok hari. Silakan kakak.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Senin 13 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih buat perakirawan BMKG yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari ya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara.
0: Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Asosiasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah fondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai fondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil.
2: Nunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup.
3: Nyaus yang menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Jaga malam weekend sama Dave Prada. Gimana weekendnya teman bro dua? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman bro dua di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman bro dua.
3: Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download MRI Digital.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 08.

0: Pradia Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Pradia FM, teman terbaikkan.
1: Boleh kita dengar dulu, boleh tes suaranya apakah ada?
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, dideketin aja mic-nya gak apa-apa kak.
2: Aman.
1: Oke. Malam ini kita ngobrol seru banget karena ini hari tanggal 12, pas banget H-7 kita bakalan ada acara mendengarkan MP3 Fest. Dan salah satu guest star-nya adalah Tulus ya, sama Pro 2. Kayaknya maaf dong kalau kita gak ngobrol sama orang-orang yang mungkin kita suka sama Tulus, tapi mereka lebih suka-suka lagi sama Pro 2 ya, karena mereka lebih ngikutin kegiatannya sehari-hari. Betul. Dan namanya apa dok?
3: Teman Tulus.
1: Teman Tulus. Kita juga temannya Teman Tulus. Halo, selamat malam kak.
2: Selamat malam.
1: Boleh nih ada siapa saja kita kenalan dari sebelah kiri mungkin boleh?
2: Perkenalkan aku pengurus dari Teman Tulus Regional Banjarmasin, Fauzi, dan sebelah saya ada
4: Gina,
5: dan saya Indra. Halo teman-teman.
1: Halo. Santai ya kak, chill. Ini kameranya di sini ya.
3: Kita tidak memulai interview dengan nyanyi lagu Tulus dulu kak.
1: Oh itu pressure-nya di situ.
3: Jangan.
1: Apakah siap untuk bernyanyi? Tapi sing along siap. Kalau nanti tanggal 19 sih siap ya. Tapi kita mulai dari sekarang aja, oh enggak ya?
3: Jangan.
1: Tadi sebenarnya kita ya tuh kepo ya dok. Aku pribadi tuh baru ketemu sama fanbase Teman Tulus baru ini.
3: Iya, bahkan aku selain Teman Tulus pun juga aku jarang banget ketemu fanbase. Biasanya di request kan?
1: Sudah artis.
3: Maaf ya teman-teman ya. Dan kali ini bertemu nih dengan fanbase sekaligus komunitas ya Rinya.
1: Yes. Jadi kita pengen banget tahu, tadi kan sudah kenalan nih. Tapi sebenarnya kan tadi mungkin aku persingkat kali ya. Tadi Ofer udah ngobrol kayak dari awal dan lain-lain. Intinya sih katanya Teman Tulus ini udah jalan yang lumayan aktif banget lagi itu sekitar 4 tahun kebelakang ini ya.
5: Betul.
1: Ini basic. Tapi kalian tahu enggak kenapa namanya Teman Tulus? Ada yang bisa jawab?
2: Gimana?
1: Ini basic ya, tapi kepo. Kenapa? Ada enggak yang tahu? Ada yang bisa jawab enggak?
5: Kalau Teman Tulus sendiri kan emang kita-kitanya ini yang lebih utamanya kan memang suka sama karya-karya Abang Tulus kan. Terutama mungkin dari kita pribadi ada yang relate sama lagu-lagu Abang sendiri kan. Nah makanya Abang sendiri pun bikin Teman Tulus ini kan sebagai wadah fanbase mereka gitu. Nah makanya dari kita sendiri kan juga memfasilitasi teman-teman Tulus khususnya yang di regional Banjarmasin dan sekitarnya untuk ya sama-sama lah kita nikmati karya-karya Tulus kan
1: supaya lebih apa ya lebih update juga kali ya.
5: Betul,
1: karena mungkin kita-kita yang suka doang ini kadang belum tentu update juga ya sama kegiatan-kegiatannya. Tulus gitu, tapi mungkin dari teman tulus itu bisa lebih update.
3: Betul. Gitu. Walaupun di luar komunitas banyak juga teman-teman yang sudah melabeli mereka sebagai Teman Tulus gitu ya, untuk suka lagu-lagu Tulus, mengikuti karya-karyanya kan, apalagi ya sudah pasti hafal sama lagu-lagunya Tulus gitu teman-teman.
1: Sebenarnya semua halal ya, dibilang Teman Tulus betul ya?
5: Betul.
1: Tapi mungkin yang tergabung dalam komunitas tuh lebih halal.
3: Tadi kan disebutin 4 tahun belakangan ya hari ini ya?
1: Kenapa?
3: 4 tahun belakangan ini
1: yang
3: mulai
1: benar aktif lagi.
3: Aktif kembali. Nah sebenarnya kalau dari awal banget nih Teman Tulus Banjarmasin khususnya kapan sih udah mulai terbentuk?
2: Kalau untuk aktif kembali itu di bulan September 2022 sampai sekarang.
1: Kalau yang sebelumnya itu, yang sebelumnya agak vakum itu, ada pernah dengar nggak dari Kak Indra, Gina, Kak, atau Kak Fauzi itu dari kapan sih sebenarnya udah ada Tulusnya? Kan udah lama banget nih.
2: Mungkin berbarengan dengan Teman Tulus Pusat di 2012 ya?
1: Oh 2012?
5: Ya kurang lebih 14 tahunan lah.
1: Wah
3: lumayan lama juga.
1: Lumayan ya. Tapi yang benar-benar sudah aktif bangetnya yang dipegang mungkin dibantu koordinasi sama kalian nih 4 tahun kebelakang ini ya. yang sebenarnya juga dalam 4 tahun ini udah, tadi aku sempat ngobrol 5 kalian ya, udah, sorry 4 sama nanti tanggal 19 tuh 5
3: terus ke
1: Banjarmasin. Gimana, excited gak? Tapi PO, iya acara sebelumnya juga baru banget ya, bulan apa sih?
5: Iya betul,
2: bulan April.
3: April. Tahun ini masih aja ya teman-teman?
4: Iya, 2 kali tahun ini.
3: 2 kali.
1: Tenang.
3: 2 kali setahun tuh hoki gak sih?
4: Tahun kemarin gak ada soalnya.
2: Oh iya? 2025 gak ada?
3: Gak ada sama sekali.
1: Oh inilah yang akan dibayar untuk teman-teman lulus gitu ya. Dan deket banget lagi ya, berarti 3 bulan ya, gak nyampe malah.
5: Betul.
1: Iya ya, tapi ini adalah sebuah hal yang bikin mereka senang. Senang lagi kalau nanti kita bahasnya nanti habis kita dengerin lagu barunya Tulus dulu ya. Ini selama 4 tahun juga gak comeback, akhirnya comeback ya dengan Teh Hijau. Stick this up.

0: sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.
1: Community Talk.
0: Kamu, teman-teman Pro 2. Seru ya?
2: Seru-seru.
0: Mendalami dunia fanbase ini.
2: Gak cuma di on-air, di off-airnya pun ngobrolnya seru-seru.
0: Ini persiapan kita jadi artis ya?
2: Iya. Gimana ya caranya bikin fanbase gitu?
0: Agak malu ngomongnya ya.
2: Anyway.
0: Tapi kan tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang komunitas lah ya gitu. Kalau sebenarnya banyak ya, do, regulasi itu bukan hanya sekedar suka dan ngefans. Tapi juga harus berkoneksi dengan tim. Dari manajemen, dari fanbase yang dari pusat yang mungkin lebih dekat sama manajemennya di Jakarta, di pusat gitu, dan lain-lain. Tapi sejauh ini nih, sejauh ngikutin kegiatannya gitu, apa sih kegiatannya kalian nih selama 4 tahun ini selain jika tulus ke Banjarmasin? Apa aja kegiatannya? Ya mungkin kita gak tahu ya, kesannya kan fanbase itu ya kalau artisnya datang seru-seruan gitu. Tapi yang bisa dikasih tahu sama teman-teman,
3: mungkin kalau aku boleh cerita, bulan Ramadan lalu ya, kita bikin kegiatan Teman Tulus Berbagi 2026, yang mana kegiatan itu biasanya diadakan oleh Teman Tulus Pusat, tapi sekarang kita ikut mengadakan acara itu. Nah, acara itu tuh kemarin tuh berawal dari aku iseng nge-chat Gina buat ngajak buka bareng Teman Tulus Banjarmasin. Tapi karena menurut aku ada selain kegiatan buka itu yang harus dilakukan, jadi kita bikin open donasi buat kegiatan sosial. Nah, itu kemarin ada berbagi 100 kotak takjil, santunan ke beberapa panti, sama kolab sama sedekah beras Banjarmasin, berbagi beras pas sahur.
0: Kalau kegiatan yang selain sosial, maksudnya kegiatan aktivitas entah
2: ya,
0: itu
2: seru-seruan mungkin.
3: Kita juga biasanya kan? Kemarin tuh ada piknik bareng sama teman-teman Tulus Banjarmasin, sama biasanya badminton.
2: Bentar nih, ada piknik bareng kan? Boleh dijelasin dong isinya apa aja, mungkin teman-teman penasaran. Teman Tulus piknik bareng tuh ngapain gitu? Apa ngabisin satu album kan?
3: Jadi kita kayak piknik pada
0: umumnya.
3: Santai-santai, ngobrol, ya saling interaksi, kenalan sama teman-teman baru.
0: Mungkin ada pertanyaan kayak, kenapa suka Tulus? Nah, gitu, ada pertanyaan gitu. Lebih deket kali ya.
4: Ya, sharing-sharing aja sih.
0: Bisa jadi benar-benar satu kesatuan keluarga lah gitu.
2: Aku nunggu sih teman-teman, apa, teman Tulus bikin Norebang.
4: Apa khusus itu?
2: Lagu
3: khusus lagu
0: nanti lah guys. Jadi karaoke kali ya. Bisa kali ya di sini kali ya nanti kita
2: bantu. Karena sebanyak apapun lagu Tulus orang pasti hafal.
0: Kita bantu mereka buat bisa karaoke di depan sini nih.
2: Gimana nanti ya?
3: Malam ya.
0: Boleh. Angkut semuanya ke sini ya.
2: Boleh nggak nanti aja rencananya?
0: Oh enggak. Nah, maksudnya kita tahu bahwa mungkin karena Tulus ini kan lumayan salah satu penyanyi yang dia lahir di masa lagu pop tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Termasuk menurut aku ya, barengan sama Raisa, Afgan, dan lain-lain gitu kan. Jadi kayaknya memang dari milenial, di atas milenial, Gen Z, Alpha gitu. Kayaknya semua tahu Tulus, betul ya?
2: Betul. Bahkan selain lintas generasi juga lintas rasa kan. Dari orang jatuh cinta, sampai sakit hati.
0: Jadi aduhin sama kayak Indra aduh.
2: Kayak mewakili gitu rasa-rasa dari Gen Z.
0: Nah, makanya kalau mewakili kira-kira, kalau dari kakak bertiga disuruh milih dari sekian banyak lagu.
2: Matanya udah ke atas.
0: Yang wow. Ini bukan yang lain gak bagus ya, cuman yang paling kayaknya tuh gitu. Teman Tulus banget.
2: Gak perlu kok pakai alasan aku naro orang di lagu ini, gak perlu.
0: Ayo, enggak gitu.
3: Itu masing-masing atau kami bertiga?
0: Masing-masing. Kalau bertiga susah dong, kan beda rasanya.
2: Kalau bertiga aku tahu, apa? Pasti tim hijau sekarang.
0: Iyalah, pasti.
4: Dari Bang Pauji ke sana.
0: Dari Bang Pauji katanya.
3: Bisa dulu main pilihannya.
0: Kenapa?
2: Lagu top of mind-nya
0: yang lagu Tulus yang paling di kepalanya Kak Fauzi banget.
2: Atau di repeat terus gitu?
0: Iya.
3: Untuk sekarang Aduh Rayu.
4: Aduh Rayu.
0: Aduh, kangen juga ya sama Glenn-nya. Terus dari Kak Gina?
2: Kak Gina?
5: Sekarang kayaknya interaksi dah.
0: Interaksi.
5: Sama kayak Edo nih.
0: Kak Indra?
6: Kalau dari aku sih lebih hati-hati di jalan lah, karena ada salah satu liriknya itu mungkin obat patah hati dari kita semua, mungkin gagal dalam percintaan atau apa, karena di situ ada 4 lirik yang mungkin liriknya itu kan mungkin konon waktunya akan sembuhkan gitu.
2: Biar waktu yang sembuhkan gitu.
6: Betul. Jadi jangan lama-lama kita untuk patah hati atau bersedih. Ya,
2: kalau hari ini
0: sama lama. Aduh. Karena ada di jalan itu rilis nggak lama aku putus ya. Jadi kayak wah salah nih lah kayaknya gitu. Tapi benar sebenarnya 3 ini termasuk top request kita juga ya dok.
2: Semua tulus lagi top request di kita.
0: Tapi Adu Rayu interaksi sama Hadi di jalan sebelum hijau ya, sebelum hijau ada. Itu termasuk salah satu salah tiga top request gitu dari tulus nih bingung ya, tengah-tengah dia kadang happy-nya happy banget, tengah sama galau banget. Jadi semuanya punya pilihan.
2: Tunggu lah, mungkin habis teh hijau happy-nya happy banget. Kalau aku sih jatuh suka.
0: Oke, kita abis ini kita ngobrol lagi lebih banyak ya. Jadi jangan kemana tapi bayar mesin. Teman-teman,
2: baik-baik kamu.

0: 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya

0: www.rri.co.id
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dan teman terbaik kamu tahun perdua masih bersama teman Arini, teman Edo dan teman tulus Wanjan masih
3: tidak pantas ya kita menyebut teman-teman,
2: semoga ya doa.
3: Kita teman-teman mereka, kita belum autis itu ya.
2: Oke, okay.
3: Nanti bilang sahabat aja, sahabat Arini, sahabat, sahabat Edo.
2: Kali ini teman perdua kita rela jadi sahabat perdua dulu karena ada teman tulus Banjarmasin ya.
3: Oh iya, btw nama sapaan pendengar kita tuh teman perdua.
4: Halo teman-teman perdua.
3: Jadi kita begini gitu ya. Jadi kalau misalkan walaupun ini kan sebenarnya 4 tahun, aku yakin sebelum 4 tahun ini Kak Indra, Kak Gina dan Kak Bojina emang ya fansnya tulus lah gitu. Nah, apa sih hal-hal yang menurut kalian memorable banget atau pengalaman yang selama 4 tahun ini mungkin yang kayak mengesankan banget lah gitu selama gabung di teman tulus ini? Ayo coba Kak Gina mungkin.
5: Sama sih yang waktu acara berbagi waktu bulan puasa ini. Iya. Karena lebih dekat sama, ada ketemu sama anak-anak yatim juga, anak panti.
4: Gina ini juga waktu Abang konser kan salah satu fans juga lah istilahnya tuh, yang sering berikan hadiah untuk Abang kalau misalkan datang ke
3: loyal fans.
4: Ya betul, kadang kasih bunga. Kadang kan kita dari apa teman-teman tulus juga, kadang kan ada teman-teman di yang lain mungkin yang bawa album-album Abang kan itu dapat tanda tangannya Abang langsung kayak gitu. Itu yang lebih memorable mungkin bagi teman-teman semua kayak gitu.
3: Karena bisa, tapi ya selama aku ingetku ya, selama konser Kak Tulus ini termasuk yang nyambut baik fansnya, maksudnya kalau bawa

0: satu. Idola tuh menyenangkan gak sih?
1: Iya, tentunya.
0: Biasanya kan kalau ngobrol nih, ya, ngumpul. Biasanya ada jadwal ngumpul rutinan gak?
2: Untuk sekarang belum ada. Biasanya tuh dadakan karena nyocokin jadwal masing-masing.
0: Sibuk ya. Karena gak cuman ngurusin ini aja, karena ada pekerjaan in real life-nya yang harus dikerjakan gitu.
1: Iya.
0: Terakhir ketemu ngumpul gitu kapan?
2: Ya itu kemarin.
0: Oh yang pas yang piknik itu ya?
1: Bikin konten.
0: Sorry.
2: 2 minggu yang lalu?
1: Iya. Yeah.
2: 3 minggu yang lalu.
0: Oh 3 minggu yang lalu.
2: 3 minggu yang lalu.
0: Kalau lagi ngumpul, obrolan paling seru tuh bisa ngobrolin apa?
2: Apa dia?
0: Kan ini lagi, kan sama nih, satu kepala semua isinya suka sama.
2: Yeah. Biasa sharing-sharing waktu kan ada beberapa temen tuh kayak pas di konser tuh kepisah. Jadi kayak paling apa sharing-sharing pengalaman konser di waktu itu gitu. Kemarin di posisi ini gimana, di posisi ini gimana kayak gitu.
3: Atau rencana mau nonton nanti kan ada tuh bisa janjian mau ngumpul di mana.
0: Oh iya seru ya biar biar sing along-nya tuh deketan gitu. Yeah.
1: Seru. Jangan merasa sendiri lah.
4: Iya. Udah ada teman tulus ya, teman.
0: Masa enggak ada teman? Jadi emang definisi teman tulus gitu. Betul. Ya. Tapi kalau ada enggak ada yang mau Edo tanyain ke mereka?
4: Aku sebenarnya penasaran sih. Karena ini kan dari teman tulus ya yang pasti banyak experience dari teman-teman itu bertemu entah dengan karya-karya tulus ataupun juga kenal dengan tulusnya sendiri. Menurut dari teman-teman bagaimana sih kalian menemukan tulus untuk pertama kalinya, masih ingat gak ketika itu?
2: Kalau
4: aku suka nih sama.
0: Yeah.
2: Kalau aku itu waktu di SMP ya, di lagunya Sepatu.
0: Wow. Selamat lama.
4: Udah kemana satu an?
0: Bukan masalah tuanya, berarti benar-benar dari awal banget.
2: Di 2015 ke 2016.
4: Betul. Di 2016. Karena aku juga ketemu sama Tulus di lagu Sepatu.
2: Iya, sama. Kayak langsung suka aja gitu.
0: Tersepat.
2: Langsung nyantol banget gitu. Yeah. Jadi
0: ini kayak genre gua nih.
4: Kalau yang lain mungkin
0: tadi kayak gini sama ya katanya. Kalau Indra
4: Sepatu juga.
3: Iya.
0: Okay. Jangan-jangan sama enggak.
1: Banyak sih sebenarnya kan. Okay. Temannya itu mungkin menggambarkan perasaan saat itulah.
0: Okay. Pertama kali juga
4: lagu apa ketemunya sama Tulus?
1: Kalau saya lebih ke Hati-Hati di Jalan tetap sih.
0: Oh.
1: Karena itu memorable banget lah.
4: Membekas gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Galaunya gal banget ya Kak Indra. Galaunya kalau Sepatu kan masih mid ya.
1: Iya. Yeah.
0: Galaunya masih aman. Yeah,
4: tapi di tahun itu kita emang kalau dengerin Sepatu tuh kayak lagu Indonesia asik nih gitu kan.
2: Lagu apalagi judulnya kan?
4: Lirik judulnya
0: sangat ini ya, unpredictable ya.
3: Versi Jepangnya juga kan.
4: Iya. Betul. Ya kita nyanyikan habis nih. Aku tahu salah satu lagu Tulus yang judulnya Jepang tuh Natsuwa Kinu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ada kok di sini.
4: Ya ada.
0: Enggak, aku baca aku salah ya.
4: Ada Natsuwa Kinu teman-teman.
0: Oh, oke. Tapi kalau selain karya nih, ketemu karya.
4: Mm-hmm.
0: Kalian pribadi nih, karena kita enggak mungkin bertanya sama 300 orang yang ada di grup WhatsApp. Jadi kita tanya ke Kak Indra kayak gitu. Ada enggak yang pernah udah ketemu face to face? Maksudnya face to face itu bukan konser ya. Yang pernah ketemu dapat alhamdulillah dapat rezeki gitu. Di bandara.
2: Kak Yuri ya yang kemarin ketemu di
0: dari kalian bertiga belum?
2: Oh, belum.
4: Semoga ya.
0: Kita berdoa ya semoga.
1: Itu salah satu wishlist tahun inilah.
0: Yes. Tapi ini bukan untuk maksudnya bukan untuk FOMO gitu dah. Maksud aku kayak mereka tuh pantas gitu ya mengungkapkan ke lovean mereka sama Kak Tulus. Soalnya pasti Kak Tulus juga pengen melihat lah teman Tulus banyak.
4: Apalagi tahun ini kan kebanjiran masih 2 kali masa yang ini nggak ketemu. Kan?
1: Betul, kemarin itu terakhir kita yang di konser salah satu ada konser terakhir yang Abang Tulus datang ke sini kan, yang kita bahagianya luar biasa itu kemarin kita sempat di notice sama Abang kan sebelum awal-awal tampil gitu, artinya di notice kan.
0: Yang bulan April tadi ya?
1: Iya, disapa itu. Halo teman-teman Tulus Banjarmasin. Oh itu teman-teman di grup ada
2: alhamdulillah,
1: pada senang banget.
0: Kak Gina nangis
1: lah. Kalau Kak Gina kemarin itu sempat di notice di panggung langsung.
0: Cuman kamu kah yang bawa bunga atau
3: banyak sih cuman disebutin namanya kayak
1: ya luar biasa ya
4: card di bunga itu dibacain. Itu ada videonya enggak?
3: Ada
4: dong. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang.
1: Arsip negara.
4: Arsip negara.
0: Terus kenapa kelihatan karena bawa bunga, Bang? Enggak ya, tapi karena dibacain jadi kenotis gitu.
1: Ya Abang sendiri pun

0: Orangnya memang menghargai fans-fansnya lah, apalagi kan yang luar biasa sudah memberikan effort lah istilahnya tuh, yang dari jauh luar kota, mungkin bukan teman tulis Banjarmasin aja kan yang hadir. Nah itu ya salah satunya mungkin yang sudah tahu gimana pembawaan abang di panggung kan, mungkin itu harapan salah satunya mereka itu dinotis sama abang langsung kan.
1: Betul, setuju. Tapi ini ya maksudnya mungkin sedikit intermezzo aja, kalau kita gak merendahkan siapapun, tapi nyatanya tidak semua artis bisa sedekat itu sama fansnya. Tidak semua artis punya akses gitu ya, yang sama gitu. Betul. Jadi bersyukurlah jika idola-idola kalian tuh bisa menjangkau kalian lebih dekat, betul ya. Dan mungkin Tulus termasuk yang seperti itu ya sama fansnya ya, menyenangkan sekali gitu, happy setiap
2: malam. Apalagi kalau abang belum bikin lagu kan, kayaknya kita masih sangat bisa mendengarkan lagu-lagu abang yang sebegitu banyaknya yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi tidak ada kata menunggu.
1: Karena
2: gitu.
1: Ya dia ngerilis tuh orang-orang gak sadar. Banyak banget yang komen kayak gini, oh iya ya 4 tahun, oh iya ya 4 ya, tahun.
0: Udah 4 album kalau
1: iya ya, maksudnya ya. Orang-orang tuh saking merasa kehilangannya sama beliau 4 tahun aja ya.
2: Dan kita gak bisa bosan, abis ini dengerin apa, besok masih bisa dengerin yang lain yang masih seru-seru gitu lah. Ya,
1: walaupun lagi hype Teh Hijau, yang lain tetap on playlist gitu ya. Iya,
2: ya. Pengen ngata-ngatain orang di status bumerang.
1: Ya elah dong. Tapi kita shout out juga ya, kita lupa tadi shout out juga sama teman Tulus yang region, yang pusat pastinya, betul, betul, yang betul. Sudah support dari awal pasti ya, mereka yang sudah ada benar-benar dari awal sekali, betul. Dan mendampingi teman-teman di daerah khususnya
2: di Banjarmasin. Tapi aku penasaran sih kalau ada agenda event terpusat di Jakarta sih untuk ngumpulin teman-teman.
1: Wah, itu banyak banget pasti. GBK kali.
0: Itu event tahunan antara teman-teman Tulus.
1: Pusat
0: ya, biasanya mengumpulkan terakhir yang itu yang apa namanya, jalan terus mereka kumpul
3: 14 tahun.
1: Oh iya, jalan terus ya. Next kalian ikut ya.
0: Semoga waktu dan
1: ya terus banget gitu.
2: Udah dimention di panggung gitu kan? Ikutlah yang namanya kan.
1: Gina.
4: Semoga.
1: Tapi ini apa namanya, mungkin lebih ke harapan kali ya untuk kedepannya. Ini untuk komunitas dulu, harapan komunitasnya. Untuk komunitasnya dulu, untuk kedepannya kayak gimana. Kalau dari aku sebelum kalian berharap, aku yang mendoakan semoga terverified lebih cepat gitu ya. Terus lanjut dari Kak Indra dulu deh, boleh?
0: Kalau kita sih harapannya ya sama. Kadang kan teman-teman Tulus nih yang mungkin merasa suka atau cinta bahkan ke karya-karyanya abang, bingung mau kemana kan, mencari wadah atau teman, merasa sendiri ya, kita selalu ada, selalu terbuka pintu kita untuk menerima teman-teman kan. Jadi kalaupun yang datang misalkan ada abang konser di Banjarmasin ataupun di mana, ya kita siap aja untuk mewadahi lah istilahnya tuh, jangan pernah merasa sendiri gitu.
1: Nah, nggak tertutup ya, open.
0: Iya betul.
1: Ah nggak bisa nih, sombong loh teman. Ada aja yang kayak gitu.
0: Humble kalau teman Tulus di sini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Tapi sudah bisa dilihat sebenarnya kehumblannya, karena kalau orang suka Tulus pasti suka sama rasa-rasa yang ada di lagunya kan.
0: Dengan rasa kekayaan.
2: Beneran, karena kayak lagu abang tuh bikin kita pengen apa ya, pengen cerita aja ke orang gitu. Dengerin lagu-lagu.
1: Berarti tipe-tipe fansnya abang tuh kayak yang orang-orang suka storytelling.
2: Iya, betul.
1: Introvert, extrovert menjadi satu.
0: Iya,
1: betul. Kalau kayak gini apa harapannya? Bisa ini, naik panggung.
4: Untuk sekarang bisa foto bareng sih, Wes.
0: Wow.
1: Lebih tepatnya mungkin foto bareng tuh untuk mengungkapkan langsung betapa cintanya gitu ya.
4: Masih surat gimana perasaannya selama ini sih. Dari komunitas maupun dari pribadi.
1: Jangan suka, jangan. Belum seminggu lagi,
2: Aku salah satu yang pernah ketemu sama idola dan pengen mengungkapkan semuanya.
1: Tapi nanti
2: sama Ardito salah satunya. Tapi ketika itu aku emang gemeter.
1: Iya.
2: Semoga enggak gemeter ya.
1: Akhirnya
2: seperti saya.
1: Berpegangan dengan Kak Uji dan Kak Indra.
4: Dari jauh tuh aja udah gemeter gitu. Gimana kalau deketnya?
2: Jujur pasti banyak kan yang pengen diungkapin terus.
4: Iya sih.
1: Tapi enggak apa-apa. Melihatnya pun sudah happy.
4: Selama ini begitu kan.
1: Begitu. Begitu ya. Begitu nanti lebih dekat begitu. Kak Uji? Harapannya?
3: Udah disampaikan sama Bang Indra sama Indra sih.
1: Secara garis besarnya ya.
3: Jadi kayaknya dari aku cukup.
1: Oke, intinya sih selalu berharap ini jadi komunitas yang akan gak ada lagi nih vakum-vakumnya gitu ya, aktif-aktif terus.
2: Betul ya? Itu selalu berkarya ya.
0: Semoga jalan terus lah tadi.
2: Asik, jalan terus tuh, Rin.
1: Oke, okay. Katanya ada live chat. Sorry, kita harus cek live chat YouTube dulu nih.
0: Siap.
1: Sepertinya akan ada apa? Ada apa? Ada dok? Ada yang komen?
2: Mana? Cool katanya. It was really nice when it was on VOB. Oke. Berarti banyak teman-teman yang mungkin punya pengalaman di konser-konsernya Tulus.
1: Banyak ya. Sebenarnya tadi kayak kita bilang di awal dok, kalau misalkan mungkin banyak teman Tulus yang tidak terdata gitu secara data, tapi 300 tuh masih sedikit dari segelintir daripada teman Tulus yang ada di Banyumasnya.
2: Tapi tolonglah ya, tiga pentolan teman Tulus ini dipertemukanlah ya.
1: Iya, betul. Sama ini apa namanya? Aku mau tanya apa ya? Aku mau tanya, tadi kita nanya di off air. Nah, jadi sebenarnya katanya tempat Tulus Banjarmasin ini isinya tuh bukan Banjarmasin doang.
2: Iya, betul.
1: Dari mana aja kak tadi, sorry?
4: Dari Kalteng, dari HSS, kayak Kandangan, Tanjung, kayak gitu.
0: Lintas kota, kabupaten, provinsi.
1: Karena fun fact-nya katanya kalau di regional Kalimantan cuma ada
3: Samarinda dan Banjarmasin.
2: Kalimantan loh ya?
1: Iya, jadi cuma ada dua ya. Kaltim yang dipegang Samarinda sama Kalsel dipegang Banjarmasin, yang dimasukin mungkin sama Kalteng karena lebih deket ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau secara ini tuh Kalsel tapi terus Banjarmasin gitu ya.
2: Oke, nah misalkan teman-teman pengen registrasi atau mungkin mendaftar sebagai teman Tulus Banjarmasin, adakah caranya teman-teman?
3: Kita sih nggak ada yang terlalu formal kayak gimana. Jadi kalau kalian mau gabung langsung DM aja Instagram kita. Kalau mau join grup nanti langsung dikasih link grupnya.
2: Gampang banget teman-teman. Gak ada syarat macam-macam ya.
1: Iya, tadi yang komen dibaca Edo tuh namanya siapa tadi? Robiatul Adawiyah sama Rabu Karuan katanya. Oke. Jangan lupa ya buat teman-teman yang juga nonton siaran kita malam hari ini. Jangan lupa yang belum beli tiket.
0: Aman.
1: Mendengarkan MP3 Fest, amankan tiketnya.
2: Sudah pasti beli kan kalian teman-teman.
1: Gak apa, terserah aja secukup-cukupnya ya. VIC, festival, yang penting semuanya bisa ngelong,
4: mendengarkan.
2: Betul. Atau mungkin ada yang pengen barengan nontonnya, nanti coba hubungin teman Tulus Banjarmasin.
1: Betul, tapi
3: kita seru-seruan bareng.
1: Betul sekali. Tapi jangan datang pas Tulus aja. Support juga guys lain ya. Cuman maksudnya supaya lebih deket lagi, bisa sing along. Kalau aku pribadi, berarti aku lama nih gak sing along ya, karena dua acara sebelumnya tidak ikut, tidak join ya. Soalnya kita berdua nanti ikut.
2: Mari kita hijaukan waktu itu ya.
1: Wah, apaan udah hijau.
0: Semoga dibawakan lagu Teh Hijau juga. Itu harapan kita juga.
2: Oke, kita lihat nanti teman-teman ya.
1: Semoga ya. Tadi aku lihat di FYP TikTok kayaknya ada.
2: Dia udah mulai
1: bawain ya.
4: Udah dua kali ya.
1: Wah, masa sih orang gitu ya.
2: Udah dua kali juga Banjarmasin ya. Ini saatnya Teh Hijau.
1: Saatnya Teh Hijau ya. Sekali lagi thank you banget Kendra, Kak Gina dan Koko. Jangan kapok main kesini. Kalau ada kegiatan-kegiatan teman Tulus yang bisa di-share, bisa kasih tau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga mungkin buat teman-teman yang kayak, ah aku punya fanbase juga nih, fanbase-nya siapa gitu ya, boleh di chat aja ke kita. Jadi kita gak pilih-pilih, bukan cuman teman Tulus aja. First time kak, kita gak pernah, belum pernah ajak fanbase. Jadi ini mengawali gitu.
0: Luar biasa, terima kasih juga kita ini.
1: Yes, sama-sama.
2: Tahu setelah ini bakal ada teman Fauzi.
0: Boleh.
1: Kenapa tadi sahabat aja. Karena mereka nih kayaknya kita excited dok. Mereka nih lebih excited lagi daripada kita hamin 7 ini ya.
2: Hamin 7
1: seru banget. Tadi Jogin juga ikutin update-update-nya teman-teman di Instagramnya. Teman Instagramnya apa kak? Sorry.
3: Temantulus.banjarmasin.
1: Temantulus.bjm ya. Jadi bisa pantau kegiatan di situ. Siapa tahu bisa merchandise, aksesoris. Aku udah sempat lihat update tadi mereka ada kipas dan lain-lain.
3: Kita seru-seruan di sana.
2: Itu dia tuh.
1: Thank you sekali buat kakak-kakak semua. Jangan kapok malam-malam datang ke sini. Sampai bertemu nanti di tanggal 19.
0: Betul, iya betul.
3: Di mendengarkan MP3 Fest.
0: Itu pun kayaknya pengalaman pertama kita semua ya.
1: Okay.
0: Untuk di Kalimantan,
1: ya?
0: Betul. Karena ini baru pertama mungkin konser yang ada di Kalimantan Selatan. Dengan konsernya mungkin gak terlalu capek karena kita bisa duduk. Dan menikmati langsung ya gitu, secara dekat. Nah itu pengalaman yang bedanya.
1: Itu seru banget sih. memang kebetulan GS-GS-nya tuh memang harus dinikmati pas duduk gitu.
0: Selain ya sabar nanti.
1: Selain Abang kita ya, selain Malini, terus juga ada Nadif ya. Nadif. Terus sekali teman pro dua sekali lagi. Jadi jangan lupa request dulu nanti jam 10. Thank you sekali lagi, sehat-sehat ya.
0: Terima kasih Kak.
1: Jaga kesehatannya biar bisa bernyanyi bersama di
3: minggu depan.
1: Minggu depan. Iya, yes, minggu depan. Sudah hamil 7. Udah deh. Hari ini ya pamit. Pamit dulu, pamit.
2: Aduh, pamit, tapi sebenarnya hari ini enggak pamit, teman-teman, karena setelah ini ada request
1: yes.
2: Ya. Sudah pasti tolong dikondisikan yang request yang hijau ya. Silakan nanti teman-teman sama hari ini aja gabung.
1: Oke deh. Dadah.
0: Dah. See you.

dari kamu, teman pro 2. Ini kita lanjut ya ke request berikutnya. Aduh, requestnya banyak banget guys. Aku telat dikit, meleng dikit ya mataku, penuh live-nya. Tadi aku tuh ngobrol dulu sama teman-teman Tulus, makanya jadi kelewat deh, tapi harus live gitu. Ini udah ada request dari Dinda, request lagunya Teh Hijau. Terus juga ada Novita, request lagunya Walls Akhir Zaman ya. Ini sorry banget, ternyata udah full ya teman-teman pro 2. Jadi udah gak bisa request, jadi enjoy the music aja, oke? Okay?

Konfirmasiin teman terbaik kamu, teman pro 2, kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Oh siapa nih? Akunnya namanya Ririn, nama kecil gue nih. Tapi bukan Ririn ya. Pasti bukan Ririn aku, pasti Ririn yang lain ya. Ini Surya selalu yang katanya request lagunya Rizky Febian sama Mahal ini You're Mine. Oke deh, udah masuk ya. Terus juga tadi di WhatsApp, aku cek dulu ada yang request lagunya Juke dengan Her. Masih ada gak nih yang request? Atau di mana ya tadi ya? Di live TikTok ya. Aku takut salah nih teman pro 2. Tapi yang jelas ya teman pro 2, buat kalian semua yang lagi request nih, untuk yang mau request lagi mohon maaf, ini udah sangat full. Jadi enjoy the music aja ya. Nanti besok siang ketemu sama penyiar berikutnya, nanti baru bisa diputarkan. Oke. Ini tadi, sorry aku cek dulu ya supaya enggak tersalah-salah ini. Tadi yang Juker di mana ya? TikTok apa sih? Aku cek dulu deh. Kalau misalkan aku enggak nemu atau orangnya hilang, berarti lagunya Ian aku naikin dengan Anne Hendri Niki. Cek zat.

RM yang mau ngasih terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Ian, teman Prodo yang request lagunya Nicki dengan Anaheim. Terus juga ada JC yang request dengan Sama Cipta, Jagat Rasa. So, buat kamu yang mau request, sekali lagi udah full ya, jadi jangan kemana-mana, tetap dulu yang ngermasin teman terbaik kamu.

kasih untuk terbaik kamu. Ada Purnama nih langsung yang request lagu Bayangin Cinta yang lalu, Kim Nabila Takia sama Reja yang katanya request lagu Titik Nada dari Kahitna dan Wadita Halia. Sekali lagi request sudah full ya, jadi tinggal standby aja, oke? Okay? Enjoy the music.

dari Pro 2 Banjarmasin. Masih di request berikutnya ada Ali, saya request lagu 2001 kali dirinya Dian Kalib. Terus juga ada di WhatsApp tadi ada Lara ya yang request lagunya Maroon 5 dengan What Lovers Do featuring SZA ya. Akhirnya Lara mau ganti lagu ya. Thank you banget ya. Nanti kita puterin lagi nih, udah satu kali lagi tutup request. Jadi aku tinggal muterin request yang udah ada aja, oke? Okay?

kasih untuk Menteri BK, teman-teman Pro 2. Ini udah ada request dari Rian yang request lagunya Now dan harus masih si Potret. Terus juga ada fansnya Berbinar, Sabina Leonor Berbinar yang banyak banget request. Langsung aja aku putarin, oke? Okay?

0: membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Faldo FM, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

menyiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Dariu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup.

biasanya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Aduh,
1: siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling berhasil dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari, anak muda, ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh

orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

Consistency Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi

Jadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits, karya James Clear, bersama saya Ahsanu Amala.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

2, Merak Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 13 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Masih dengan aku Rana menemani kamu hari ini di hari Senin 13 Juli tahun 2026 ya, di Spada. Dengan mata acara ada jazz musik, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan beskat religi. Jam 6 ada info Pro 2, info cuaca dan informasi dan tips yang ringan buat anak muda. Jam 9 jangan lewatkan ada music live chat. Music live chat. Tapi ngobrol pagi maksudnya ya, ngopi dari jam 9 sampai jam 10. Kita akan ngebahas tentang anak muda. Oke. Dan juga pegiat lingkungan. Jadi buat kamu tetap setuju terus di Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Begadang terus kamu ini, nonton bola tiap malam, gak capek apa?
2: Capek bu, tapi mau gimana lagi, ini piala dunia bu.
1: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
2: Iya bu, aman kok.
1: Jangan iya-iya aja, kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik ibuku tersayang, siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya,

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

In pabalo 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, bareng aku Ranap Tobing. Kabar bangga dari arena bulu tangkis, teman Pro 2 ganda putra masa depan Indonesia Vito dan Grandly sukses keluar sebagai juara di ajang U19 Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026. Tampil perkasa di laga final, duet maut ini berhasil menumbangkan perwakilan sesama Platnas lewat pertarungan sengit yang menguras stamina. Kemenangan ini membuktikan bahwa dominasi sekaligus kesiapan mental mereka untuk naik ke kelas senior nanti. Info selanjutnya, teman Pro 2, Tulus kembali menyentuh hati lewat lagu terbarunya yang berjudul Teh Hijau. Lewat untayan lirik puitis dan aransemen musik yang menenangkan, lagu ini juga mengajak kita untuk semua berani berdamai dengan rasa hampa serta kesepian yang kerap datang di tengah kesibukan hidup. Lewat analogi secangkir teh hijau, Tulus mengingatkan bahwa merasa lelah itu manusiawi dan mengambil jeda sejenak sangat penting untuk memulihkan jiwa. Demikian info Pro 2.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali rasanya Rana menemani kamu lagi di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, kayaknya jalanan udah mulai ramai nih ya. Jalanan udah padat merayap ya, karena anak-anak sekolah mulai aktif lagi, come back to school. Oke, buat para orang tua dan juga kamu sebagai seorang anak ya, para pelajar, tetap konsentrasi ya mengendarai kendaraan kamu ya, biar lancar ya, lain kali jangan terlambat ya bangun paginya. Semoga semangat positif ini selalu menyertai langkah kita semua, termasuk yang lagi siaran dan juga yang lagi dengerin, untuk memulai segala aktivitas dan rutinitas sepanjang hari yang baru ini. Semoga kabar baik ya. Ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan diliputi energi yang positif banget. Jadi jangan lupa juga buat kamu sarapan pagi, terus apa ya, senantiasa bersyukur atas napas kehidupan yang masih boleh kita rasakan secara gratis sampai detik ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga badan kita yang sehat ya. Boleh dong stretching, olahraga dulu ya kan, kalau masih belum waktunya masuk kerja. Oke, teman berdua, ini dia lagu dari Fest dengan lagu yang berjudul Tarot di Pro 2.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Cuma berdua lagu dari Yura Yunita dan Rido Hafidz, Nada Kaya, baru aja kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Ya, sekarang pagi ini situasi jalan raya mungkin padat merayap ya. Dari kemarin tuh udah ada meme yang menginformasikan ya, tertulis di situ tuh surat himbauan untuk mewaspadai hari Senin ini. Ya, canda-candaan tapi nusuk juga, masuk juga ya. Jadi buat kamu hati-hati. Sebenarnya sih apa ya, kesimpulannya tuh kita harus jaga jarak sama kendaraan lain ya, apalagi buat kamu para pengendara mobil gitu ya, jaga jarak aman ya, karena apabila tiba-tiba ada kendaraan lain ya yang langsung belok kanan tanpa sen ke kiri atau sen ke kanan, nah ini nih akan terjadi yang namanya pengereman tiba-tiba. Nah, yang pasti yang kenanya tuh pengendara di belakang atau mobil belakang ya, mobil yang berada di posisi belakang. Jadi buat teman Pro 2 ini nih, tadi aku ya bilang tuh ada canda-candaan di media sosial tentang surat himbauan waspadai hari Senin. Kenapa? Karena pada hari Senin 13 Juli 2026 itu pukul 6.30 waktu setempat, ini akan terjadi fenomena luar biasa di jalan raya. Lalu lintas akan mengalami anomali kecepatan karena dipicu emosional para emak-emak yang bertekanan tinggi di rumah sejak pagi buta. Ilustrasinya tuh ya. Nah, jadi fenomena juga terjadi hanya sekali dalam setahun. Oleh karena itu, untuk para pengendara lain ya, diimbau jangan cari masalah, cukup pelankan kecepatan, minggir dan beri jalan ya kepada emak-emak. Wah, ya itu tulisan yang kayaknya ngena banget pagi ini. Baiklah teman Pro 2, aku bakal masih ngasih informasi yang menarik ya, dan juga lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
2: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
1: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
2: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Lagu dari Geisha, Cinta Itu Kamu. Sayang, pagi hari ini jangan lupa ya, jaga hati. Kita udah sama-sama sekolah, sama-sama mulai dewasa, ya kan? Dari kemarin-kemarin dia udah ngasih pesan itu buat teman pro 2 yang beda sekolah sama pacara, sama pacarnya. Kemarin tuh satu SMP sama-sama gitu ya. Tapi untuk naik tingkat lagi ya ke sekolah menengah umum, sekolah menengah atas, ya beda, beda sekolah. Oke. Masih dong kamu ingat pesannya dia dan sama-sama saling jaga perasaan dan hati. Tapi benar gak sih anak muda sekarang tuh agak susah untuk buat jaga hatinya? Ada cowok cakep aja, ya ada cewek cantik, si dia kayaknya udah mulai sok sibuk ya dengan kamunya. Katanya banyak nantinya kegiatan di sekolah. Oke deh, yang penting teman berdua berpikir positif itu it's good ya. Jadi yang penting fokus aja sekolahnya. Emang anak sekolah lagi dengar nih? Kayaknya enggak ya, tapi paling enggak ada yang sekolah sore dengerin. Oke deh teman berdua, udah pukul 6 lebih 40 menit. Buat kamu yang ada di mana aja berada nih, tahu enggak sih? Dan kayaknya buat yang namanya mati listrik itu udah kayaknya udah gak ada lagi gitu ya. Jarang lagi. Biasanya tiap minggu aku merasakan ya hawa panas, gak ada kipas, lampu penerangan ya. Tapi ternyata dari kabar yang didapatin ya, dari info Pol Kalteng, bahwa PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini memastikan sistem interkoneksi kelistrikan di Kalimantan telah kembali beroperasi normal ya. Seiring pulihnya sistem itu, kebijakan pemadaman listrik bergilir yang sebelumnya diterapkan resmi ini dihentikan. Yeay, kayaknya ada yang senang ya, gak mati listrik lagi, gak terganggu lagi yang namanya usahanya, kerjaan di rumah, ngerjain tugas, skripsi, buat adonan kue, apalagi.

radio, nonton TV dan lain sebagainya tuh sudah tidak ada mengalami gangguan gara-gara mati listrik. Karena tadi yang namanya pemadaman listrik bergilir ini udah dihentikan. Tapi teman Pro 2 tahu gak sih ya, meski kondisi telah normal, PLN ini tetap melakukan pemantauan sistem secara intensif. Pemeliharaan pembangkit secara berkala serta menyiagakan petugas di lapangan untuk menjaga keandalan pasokan listrik. PLN ini juga mengapresiasi dukungan dan kesabaran masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Bagaimana dengan kondisi listrik di daerah kalian hari ini, teman Pro 2? Apa ada yang mati lampu, mati listrik? Sudah benar-benar normal enggak sih? Atau tadi masih ada gangguan? Ada gangguan, tapi ternyata trafonya mungkin di sekitar tempat lingkungan kamu yang rusak ya, bukan karena pemadaman bergilir tadi. Oke, cek recheck dulu ya, teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Rana Tobing di Spada. Selamat pagi teman Produa yang udah gabung aja dari tadi. Ya buat kamu yang lagi ngerasa kurang bersemangat pagi ini karena udah nyebut hari Senin. Hari Senin adalah hari yang membosankan, hari yang melelahkan. Oke, teman Produa mungkin semalam habis begadang nonton film drakor dan lain sebagainya ya. Maraton series favorit kamu, tenang aja ya. Aku punya tips ringan nih buat balikin energi kamu yang hilang dalam sekejap tanpa harus minum kopi bergelas-gelas. Ya, coba deh untuk buat kamu minum segelas air putih hangat begitu bangun tidur ya. Terus lakukan peregangan otot ringan selama 5 menit aja. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, selama 5 menit aja di dekat jendela kamar kamu melakukan peregangan otot ya. Pasti. Ya, kamu kembali lagi ya berenergi. Terus juga udara pagi yang masih bersih dan segar ini dikombinasikan dengan gerakan tubuh yang simple aja, ini bakal memperlancar aliran darah kamu ke otak. Jadi ini bisa merasa langsung segar bugar ya seketika. Atau kamu pagi hari buka jendela kamar gitu kan ya, terus ngelihat iya ada gadis cantik, wah ternyata anak tetangga sedang lewat gitu ya, langsung bersinar-sinar ya wajahnya, energinya kembali ya bertenaga. Oke, teman Produa, selamat pagi buat kamu ya yang udah WhatsApp kita di 0811523924 ya. Banyak banget ternyata teman Produa yang udah standby dari subuh tadi dan langsung ngirim salam-salam kompak buat sahabat, pacar atau buat mantan terindah yang mungkin aja lagi dengerin siaran Produa. Ini ada teman kita Dista yang katanya masih punya rasa sama mantan, tapi dia punya rasa gak sama aku. Karena susah kak ngelupain mantan kayak dia, orangnya baik ya, ceweknya enak, humble. Wow, humble. Kayak apa aja ya kan ya. Oke, semangat aja buat kamu, semoga bisa balik lagi sama dia. Nah, ini teman kita Tina yang ada di Jalan Tingang. Salam kenal aja nih buat penyiar Produa Palangkaraya yang lagi siaran pagi ini. Aku cuma mau ngingatin aja buat seseorang yang katanya sih hari ini mau berangkat balik ke luar kota. Ingat ya perasaan kamu sama aku, tanggung jawab loh. Wah. Tanggung jawab apa nih? Ya. Mungkin ya kamu yang udah ninggalin perasaan, ninggalin dia harus konsekuen. Konsekuensi ya kan ya. Jaga perasaan kamu, jaga mata. Jangan kelilipan sama yang lain di sana gitu ya. Ya jalan lurus aja, enggak usah belok-belok kan kiri ya. 0811523924 pagi ya buatnya Angel. Wow, katanya kabarnya dia lagi sakit nih. Aku udah enggak enak badan dari tadi malam, tapi lumayan pagi ini bisa dengerin Karana Tobing siaran, udah pelan-pelan kambuh. Enggak, udah pelan-pelan berangsur sehat lagi. Semangat Kak siarannya. Iya, semangat ya buat kamu juga, cepat sembuh, jangan lupa minum air putih, minum obat, sarapan pagi ya.
Biasanya kalau orang sakit tuh makanannya alias sarapan paginya tuh enak dengan bubur ayam. Waduh, bubur ayam tuh, wah aku suka banget makan bubur ayam. Gak usah capek-capek ya untuk mengunyah. Buat mengunyah tuh langsung ketelan aja gitu kan ya. Ketenggorokan masuk ke dalam perut kita tuh terasa panas, hangat gitu. Oke, teman berdua 0811523924, ada teman kita juga yang katanya habis jatuh cinta sama seseorang yang berinisial KI. Wah. Dia tuh tahu enggak, Kak, udah bisa naklukin perasaanku. Yang aku tuh biasanya orangnya jaim, tapi dari gayanya, bicaranya, sikapnya, apalagi kerapiannya berpakaian, membuat aku merasa luluh dan mulai mencintai dia. Cih, ya benar dong, perempuan itu suka sama cowok yang penampilannya rapi, ya kan ya. Rambutnya tuh rapi, gak gondrong.